Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-pop.
1: Ulos adalah kain tenun hasil kerajinan khas Batak yang berupa selendang. Ulos melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Selain sebagai simbol ikatan antar orang tua dan anak, ulos juga digunakan untuk menghangatkan badan. Menurut pemikiran leluhur Batak, ada tiga sumber yang memberi kehangatan pada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman menyehatkan badan dan menyenangkan perasaan. Ulos terdiri dari berbagai jenis dan motif yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ada tiga jenis ulos, yakni ulos ragiduk, ulos ragihotang, dan ulos maratur.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafish Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafish Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafish Duo. Mirafish Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.

0: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
1: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
0: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Miravis 2 teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
1: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
0: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Miravis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Tanggal 21 Juni menjadi hari yang istimewa bagi para pecinta musik di seluruh dunia. Pada tanggal ini, tahun 1982, Prancis untuk pertama kalinya menggelar Fête de la Musique atau Hari Musik Sedunia. Sebuah perayaan yang mengajak semua orang untuk menikmati dan memainkan musik secara gratis di ruang-ruang publik. Gagasan ini lahir dari Menteri Kebudayaan Prancis saat itu, Jack Lang, yang ingin menjadikan musik lebih dekat dengan masyarakat. Konsepnya sederhana, yakni memberikan kesempatan kepada siapa saja, baik musisi profesional maupun amatir, untuk tampil dan berbagi karya tanpa batasan panggung maupun tiket masuk. Perayaan tersebut mendapat sambutan luar biasa. Jalan-jalan, taman kota, hingga sudut-sudut pemukiman di Prancis dipenuhi pertunjukan musik dari berbagai genre. Kesuksesan itu kemudian menginspirasi banyak negara lain untuk mengadopsi perayaan serupa. Kini, Hari Musik Sedunia diperingati di lebih dari 100 negara dan ribuan kota di seluruh dunia. Beragam konser, festival, pertunjukan jalanan, hingga kegiatan edukasi musik digelar untuk merayakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai budaya dan latar belakang masyarakat. Di Indonesia, momentum Hari Musik Sedunia juga kerap dimanfaatkan oleh komunitas seni, sekolah, kampus, hingga musisi lokal untuk menggelar pertunjukan dan kampanye apresiasi terhadap karya musik nasional. Lebih dari sekedar hiburan, Hari Musik Sedunia menjadi pengingat bahwa musik memiliki kekuatan untuk membangun kreativitas, mempererat persaudaraan, serta menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang dapat dipahami oleh semua orang.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Etnik. Sejak ratusan tahun lalu, tari tortor sudah ada dan dipertunjukkan sebagai sebuah tarian perayaan pada upacara tertentu. Tarian ini berasal dari suku yang terletak di daratan Sumatera Utara. Berdasarkan catatan sejarah, tarian ini awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tari tortor menjadi salah satu bagian penting dari budaya adat suku Batak. Melalui tarian tradisional ini, masyarakat tanah Batak menyampaikan seluruh doa dan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peragaan sikap serta perasaan melalui tari tortor ini dianggap menggambarkan situasi dan kondisi yang alami. Oleh karena itu, tarian ini dianggap sebagai tarian yang bersifat sakral.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafish Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafish Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafish Duo. Mirafish Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafish Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafish Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sebagai History.
1: Tanggal 21 Juni 2009 menjadi tonggak penting dalam sejarah Greenland. Pada hari itu, kebijakan Self-Government Act resmi diberlakukan, memberikan kewenangan pemerintah yang jauh lebih luas kepada wilayah otonom yang berada di bawah kerajaan Denmark tersebut. Kebijakan ini menggantikan sistem Home Rule yang telah berlaku sejak tahun 1979. Pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan hasil dari referendum yang digelar pada tahun 2008. Mayoritas masyarakat Greenland mendukung peningkatan otonomi, sehingga pemerintah Denmark dan Greenland sepakat memperluas hak pengelolaan pemerintahan lokal. Melalui kebijakan baru ini, Greenland memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, lingkungan, hingga berbagai urusan domestik lainnya. Salah satu poin penting dalam Self-Government Act adalah pengakuan bahwa rakyat Greenland memiliki hak menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional. Selain itu, bahasa Greenland atau Kalaallit diakui sebagai bahasa resmi wilayah tersebut. Meski demikian, Greenland tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Sejumlah urusan strategis seperti pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, dan sistem moneter masih berada di bawah kewenangan pemerintah Denmark. Bagi masyarakat Greenland, 21 Juni tidak hanya menjadi hari nasional mereka yang bertepatan dengan titik balik matahari musim panas, tetapi juga simbol perjalanan panjang menuju pemerintahan yang lebih mandiri. Hingga kini, peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu langkah terbesar dalam sejarah politik Greenland modern.
2: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Friday kembali menemani kamu ya Sobat K, seperti biasa di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Gimana? Udah siap belum untuk menuju ke hari Senin besok Sobat K? Alifa udah mempersiapkan playlist terbaik bersama MD kita di hari ini. Tapi playlist ini tidak akan lebih baik kalau gak ada lagu-lagu favorit dari kamu. Jadi yuk dikirimkan ya lagu favorit kamu beserta juga lagi ngapain kamu hari ini Sobat K. Bisa melalui WhatsApp ya di 08 11 378 10 29. Sambil kamu kabarkan juga Sobat K kondisi cuaca terbaru di tempat kamu gimana. Apakah juga sama kondisinya? Terang benderang seperti di sekitar Jalan Danau Toba sekarang ini, atau mungkin ada yang kondisinya turun hujan. Bisa kamu kabarkan update-nya di 08 11 378 10 29 di K-Friday siang hari ini, sekaligus kirimkan juga lagu favorit kamu ya, jangan sampai lupa.

Kayfreeday masih menemani kamu Sobat K, dan siang hari ini kita sudah dapat WhatsApp dari Sobat Adinda. Adinda? Adinda? Dinda? Kanda? Adinda? Bukan ya, bukan yang itu ya. Kanda Little Bolu Ketan? Bukan ya. Tapi Sobat, kita perlu berhati-hati ya berkaitan dengan Kanda Little Bolu Ketan, yang dimana saat ini isu pemadaman listrik itu jadi satu isu yang cukup menarik dan cukup seksi di mana-mana Sobat Ki. Tadi malam saja Alifa merasakan di kawasan Tidar itu jam 12, sekitar jam 12 malam ya, sampai jam 2 atau jam 3 pagi itu dilakukan pemadaman. Kemudian di tempat kamu juga, apakah juga terasa hal yang sama? Kemudian ternyata di samping itu ada satu kabar nih yang Alifa kurang paham, ini beredar secara berantai melalui WhatsApp atau bagaimana, yang menyampaikan bahwa ada pengumuman di mana dilakukan pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali pada hari Senin, tanggal 22 Juni sampai hari Rabu. Cuman di sini keterangannya hari Rabu tanggal 22 Juni juga. Waktu pengerjaannya 3 hari nonstop dari jam 00 sampai 23.59. Dan untuk seluruh, untuk lokasinya ini ada di seluruh wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Termasuk DKI Jakarta ya harusnya. Oh, tapi DKI Jakarta nggak termasuk Sobat Kedi di berita ini. Dan juga ternyata sudah dikonfirmasi oleh pihak dari PLN sendiri, dari PT PLN Persero sendiri, yaitu dilakukan oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Gregorius Adi Trianto, yang menegaskan bahwa informasi yang beredar ini tidak berasal dari PLN dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, Sobat K. Hal tersebut dikonfirmasi pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 20 Juni 2026. Karena memang ini juga gimana ya, bisa dapet ini juga istilahnya apa ya, sekarang tuh serba agak bingung gitu ya Sobat K, soalnya karena disampaikan kalau batu baranya tidak mencukupi untuk kebutuhan listrik kita, kemudian juga padahal Indonesia tuh tambang batu baranya nambah terus nggak sih? Tapi kenapa bisa nggak cukup ya untuk memberikan pasokan bahan bakar untuk energi di listrik kita sendiri gitu, listrik negara kita sendiri kan, itu jadi satu hal yang perlu dipertanyakan ya. Ini akhirnya juga menimbulkan pertanyaan yang dulu sempat Alifa juga sampaikan ya Sobat K, terkait dengan transformasi energi dari kendaraan bahan berbahan bakar minyak menuju ke kendaraan berbahan bakar listrik Sobat K. Artinya dan untuk dalam hal ini ya, ketika kita harus ngecharge kendaraan listrik kita itu, kalau mungkin porsinya masih sepeda motor, masih sepeda yang kita ketahui selama ini ya Sobat K, yang sepeda kecil-kecil itu ya dengan daya rumahan aja udah aman gitu Sobat. Tapi kalau mobil, kalau kamu memilih untuk menggunakan mobil dengan bahan bakar listrik, itu daya listrik di rumah kamu minimal harus 2200 volt Sobat K. Kalau misalnya nggak mencapai itu ya harus naikin daya dulu, dan ya begitulah, artinya memang konsumsi listrik akhirnya meningkat. Dan akhirnya waktu itu ada timbul pertanyaan, apakah memang negara kita sudah siap untuk mentransformasi energi transportasi dari bahan bakar minyak menuju ke bahan bakar listrik. Dan sekarang nampaknya ini mulai terlihat sendiri ya, kalau ternyata kita juga mungkin masih belum bisa mencukupi kebutuhan listrik kita sendiri. Tapi kenapa harus terburu untuk mengkampanyekan transformasi bahan bakar kendaraan di alat bahan bakar kendaraan dari kendaraan berbahan bakar
minyak menuju ke kendaraan berbahan bakar listrik itu perlu persiapan yang menurut Alifa jauh lebih matang daripada campaign-nya dulu yang dilakukan ya. Jadi persiapan dulu baru campaign, jangan campaign dulu baru persiapan ya sobat. Jadi ya gimana dong? Dan sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Troy. Wah, senang sekali bisa bergabung kembali dengan Sobat Troy ya. Kali ini Sobat Troy menanggapi yang tadi Alifa sampaikan. Awas hoax, kemarin dapat broadcast ini juga malah gak mati sama sekali. Ini broadcastnya juga untuk, oh iya ini Alifa sempat lihat ada beberapa teman Alifa yang juga ngepost. Jadi informasi broadcastnya mungkin Sobat Ki juga dapat ya, selain Sobat Troy, yaitu informasi dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit. Dikabarkan PLN ini melakukan pengaturan operasi sistem dan berdampak pada penghentian sementara aliran listrik di beberapa lokasi. Dan itu mencakup Muhammad Yamin, perumahan ITB, Istana Tegal Besar ya, Tegal Besar Permai 1, Taman Anggrek, Bumi Tegal Besar, perumahan Mojopahit, Royal Icon, Green Resident, Transmart, dan Roxy. Ini di keterangan pengumuman ini, hari tanggalnya tanggal 20 Juni hari Sabtu kemarin, waktunya jam 18 sampai jam 21 Sobat KI. Dan ini ada keterangannya disampaikan oleh Sandy Rudianto, PLN UP3 Jember. Kata Sobat Roy, kemarin dapet itu malah ternyata gak padam sama sekali. Dan juga kalau berkaitan dengan batu bara ya, kata Sobat Roy, Indonesia eksportir batu bara terbesar di dunia, tapi bisa kehabisan batu bara itu kan ya lucu. Apalagi bolehkah kita menyebut eksploitasi ya? Ini bahasa eksploitasi ya, atau optimalisasi lah, optimalisasi sumber daya batu bara di kepulauan kita itu terus-menerus terjadi setiap hari gitu ya Sobat Troy. Tapi kenapa bisa ekspornya ngejos tapi untuk kebutuhannya sendiri ini nggak tercukupi gitu kan, gimana ya, kata Sobat Troy, optimal eksploitasi. Ini lebih saru lagi ya, optimalisasi eksploitasi. Kalau kata Sobat Roy juga ya, by the way mobil listrik atau EV ini bukan solusi go green, karena sumber listrik utama kita aja masih pakai batu bara. Nah itu satu masalah utamanya. Jadi EV itu masuk sini dikampanyekan biar cuan aja tuh yang menerima vendornya. Nah ini jauh lebih nyambung sih, karena yang dipertanyakan ketika go green itu adalah fokusnya adalah untuk mengurangi asap polusi. Padahal nggak sesimpel itu kan, nggak sesimpel itu. Ketika memang sudah siap negara ini untuk mengurangi asap polusi, maka juga harus siap dengan sumber bahan utama, bahan bakar listrik yang bukan bahan bakar listrik ya, sumber utama. Bagaimana daya listrik ini bisa ada di negara kita tuh harus dikembangkan dulu. Pada saat itu Sobat Roy, kalau masih ingat, waktu masih banyak-banyaknya campaign mobil atau kendaraan-kendaraan listrik ini ya, itu juga dibarengi dengan banyaknya publikasi terkait dengan upaya pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah dikembangkan di beberapa tempat pada saat itu. Tapi pada kenyataannya, kenapa sampai sekarang masalahnya masih batu bara yang kurang, ya nggak? Kalau emang mungkin udah jalan, bisa jadi, ya itu udah cukup harusnya. Harusnya sudah ada laporan terkait dengan dananya, maksud bukan dananya, terkait dengan daya yang bisa dihasilkan dengan adanya PLTN itu bagaimana, itu juga masih jadi satu hal yang misteri sampai sekarang. Dan yang kita tahu ya, sebenarnya yang banyak beroperasi ya PLTU-PLTU. Yang terdekat di Jember aja kita punya Python ya, PLTU Python. Dan itu memang dia sebagai salah satu penerang utama untuk Jawa dan Bali ya Sobat Kay. Ini juga jadi satu hal yang gimana ya, ada missing link antara campaign yang disampaikan dengan persiapan yang dilakukan. Kalau menurut Alifa kayak gitu sih. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau
besar-besaran mendatangkan kendaraan berdaya bahan bakar listrik, itu kita juga harus sudah siap dong dengan eksploitasi yang lebih besar lagi untuk sumber daya alam kita, sehingga bagaimana listrik itu bisa tetap menyala, dan kalau bisa ya mulai mengarah pada sumber daya alam yang lain, tidak hanya batu bara saja, padahal bukan lautan hanya kolam susu ya kan. Kail dan Jala turut menghidupimu di negara kita. Tapi gimana ya? Gimana Alifa agak missing gitu loh di pelaksanaan-pelaksanaan kampanye di negara ini yang juga ya gitulah. Ini kita membicarakan kendaraan listrik makin dalam lagi. Ini berkaitan juga dengan salah satu kasus yang kemarin juga naik banget ya kan. Pengadaan kendaraan listrik tanpa diketahui oleh Menteri Keuangan, oleh Purbaya. Dan itu Purbaya taunya ketika dikonfirmasi oleh wartawan, dia mengkonfirmasi bilang kalau memang itu pernah diusulkan. Memang itu pernah diusulkan tapi dia tidak diakses oleh Kementerian Keuangan, tapi ternyata tiba-tiba execute. Wow. Kalau menurut kamu gimana sobat? Ini masih ada pendapat lagi dari sobat Troy. Dan juga ada sobat Arif juga yang lagi typing. Alifa masih akan menunggu ya typingnya. Nanti akan Alifa lanjutkan lagi pembahasan kita soal hal ini. Karena ini cukup luas ya. Akhirnya berdampak juga pada pasokan listrik kita, kebutuhan pasokan listrik kita. Stay tune terus, jangan lupa sambil dikirimkan lagu favorit kamu ya Sobat K, karena di siang hari ini sesuai dengan yang tadi Alifa sebutkan ada Sobat Adinda tadi minta diputarkan lagunya May Stevens yang If We Ever Broke Up. Ini dia lagu untuk Adinda.

0: Keselamatan nomor 1. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Bapak Ibu petani, Miravis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
3: Iya, Miravis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
2: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
3: Dan itu yang ditawarkan Miravis Duo. Miravis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
2: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
3: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
2: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
3: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Miravis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
2: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
3: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Miravis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Carefree Day masih bersama kamu, walaupun bahasan kita nyerempet-nyerempet ke kayak perspektif ya. Tapi ini bisa jadi modal. Besok kebetulan Alifa juga bawain kayak perspektif pagi. Apa mungkin besok kita bisa gak ya untuk dialog bareng sama PLN UP3 Jember Sobat K terkait dengan berita yang beberapa yang kemarin beredar, yang informasinya dari Sobat Roy tadi. Yang ini juga kemarin Alifa udah lihat sebenarnya di platform yang lain, di story-story teman-teman Alifa juga, khususnya yang rumahnya di kawasan sekitar Tegar Besar. Pada bingung mereka, karena di sini tertera waktu pemadamannya dari jam 18 sampai jam 21.00 Sobat K. Tapi berkaitan dengan listrik masih ya, dengan bahasan kita tadi, bagaimana kesiapan negara kita yang kita udah lihat ya sekarang ya Sobat K. Ini tiba-tiba outlet-outlet atau toko-toko kendaraan listrik itu jadi makin banyak. Even itu bukan kendaraan listrik yang beroda 4 ya, kendaraan listrik yang beroda 2 itu banyak banget. Di kawasan kampus aja, ini udah ada berapa gitu, ada, kehitung lah ya, dalam lingkar kampus aja tuh ada beberapa gitu yang jualan Sobat K. Ini belum kita mengarah ke Gajah Mada, kemudian kita mengarah ke wilayah-wilayah lain di kecamatan-kecamatan mungkin yang kayak mungkin Kalisat, kemudian Rambi, kemudian juga Jenggawah ya, yang notabene mereka juga merupakan kecamatan dengan perputaran ekonomi yang cukup besar. Maka kebaca juga gitu sebenarnya ketika mendatangkan kendaraan listrik segitu banyaknya, berarti harusnya persiapan untuk pasokan listriknya ada peningkatan juga dong, ya enggak? Nah, kita bahas itu juga tadi bersama Sobat Roy ya. Ini masih berlanjut juga. Kalau kata Sobat Roy, sebenarnya yang paling masuk di sini ini sebenarnya teknologi mesin berbasis hybrid, yaitu campuran mesin bensin atau diesel sama baterai. Karena kalau full EV atau electrical vehicle, ini buat ngolah limbahnya masih belum bisa. Nah, itu juga satu poin yang luar biasa. Karena tahu sendiri, limbah baterai itu lebih berbahaya buat lingkungan. Jadi, EV buat go green, perlu dipertanyakan. Sekarang simpelnya, kenapa hybrid lebih masuk akal dibandingkan EV? Selain di Jabodetabek, sekarang SPKLU atau POM-nya mobil listrik ya, Sobat K. Di daerah udah sebanyak pom bahan bakar minyak belum? Lihat Jember deh, listriknya belum upgrade. Mau ngecasnya di mana? Mentok kan di kantor PLN toh. Nah, betul. Kalau misalnya mau ngecas sendiri di rumah pun harus dinaikin daya listriknya kalau misalnya belum nyampe 2200 volt ya. Tapi kalau sudah 2200 dayanya itu aman sih Sobat Roy, harusnya masih bisa untuk ngecas. Tapi kalau di bawah 2200, nah itu yang jadi PR juga untuk naikin daya listrik. Tapi beberapa waktu lalu Sobat, kalau misalnya notice juga ya, ini ada penurunan harga loh, ada promo beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh PLN, yaitu promo menaikkan daya listrik. Mungkin ini jadi salah satu upaya juga untuk bagaimana caranya kalau mau beli mobil listrik dan listrik rumah lo gak nyampe 2200 volt ya, lo isi aja sendiri kayak gitu ya kan, lo naikin aja, nggak ada tarif yang lebih mahal kok, tarifnya di promo kemarin beberapa waktu lalu Sobat K. Nanti Alifa coba search juga deh informasinya. Kemudian juga ya kalau kata Sobat Roy ya, akhirnya nggak masuk akal aja kalau EV dikampanyekan sebagai satu cara untuk bisa go green. Ini belum ngomongin yang katanya mau konversi kompor gas ke kompor listrik tuh lo ya, katanya my little bulu ketan. Itu waktu itu udah gak di ini sih, waktu itu untuk yang konversi dari kompor gas ke kompor listrik ini udah sempet dibicarakan beberapa waktu lalu, dan yang bersuara banyak kan adalah ibu-ibu, anggota DPR ibu-ibu, yang mereka merasa, bayangin aja kalau masak rendang pakai kompor listrik, bayang dah tuh berapa tuh listriknya. Kemudian kita beralih ke Sobat Roy. Senang sekali ya bisa berdiskusi dengan Sobat Roy. Oh, maksud Alifa beralih ke Sobat Arif ya. Terima kasih update dan juga pendapatnya Sobat Roy. Tapi lagu favoritnya belum dikirim nih. Dikirim juga ya lagu favoritnya ya Sobat Roy. Karena itu yang akan meningkatkan juga
boosting kita di hari ini di K-Free Day. Kemudian masih bersama Sobat Arif juga, masih soal energi juga. Kalau kata Sobat Arif sih, kok aneh punya tambang batu bara kok bisa nggak mencukupi untuk kebutuhan negeri sendiri. Kalau memang mau diekspor silahkan, nggak apa-apa, asalkan suplai untuk negeri sendiri tercukupi. Kalau memang buat kebutuhan ekspor seharusnya negara kita untung banyak kan dengan harga dolar yang sekarang. Keuntungannya kan bisa buat mensubsidi. Apakah rugi kalau dijual di negeri sendiri atau dalam tanda kutip oknum-oknum gak dapat untung banyak untuk dinikmati sendiri kalau dijual di negeri sendiri. Ala gak tahu dah, sebagai rakyat biasa hanya manut aja. BBM juga gitu, kenapa bahan mentahnya gak diolah sendiri, malah dikirim ke negeri sebelah untuk diolah. Pas sudah ready, diimpor lagi. Padahal luas negara sebelah jauh lebih besar dari Indonesia. Ya itu tadi, kembali lagi untuk mencari keuntungan masing-masing. Manut aja wis, sing penting pasokan listrik aman, gak padam, BBM aman, gak langka, meskipun nanti harganya mahal. BBMnya udah mulai kelihatan ya, untuk BBM non-subsidi udah mulai naik nih. Dan untuk tarif listrik, entah ya, apakah Sobat K merasakan kalau misal untuk yang token khususnya, apakah mulai makin cepet abisnya? Kalau Alifa kan kayak di rumah itu udah konsisten dalam sebulan itu 200 ribu. Dan itu kerasa awalnya 100 ribu karena masih belum ada kulkas, masih belum ada mesin cuci. Jadi waktu itu listrik yang on terus itu hanya ini aja, apa namanya, dispenser sama air. Sama air. Nah, setelah nambah kulkas dan juga mesin cuci, naik dong. Jadi sekitar 200 ribuan lah kita dalam sebulan. Itu Alifa ngisinya itu udah pasti konstan tuh 200. Jadi kalau misalnya nanti 200 ngisinya tanggal segini, harusnya tanggal segini belum ngisi, ini kerasa. Apakah sobatku sudah ada yang merasakan kalau untuk tarif listrik? Tapi yang jelas pemadaman sudah mulai terjadi sejak beberapa waktu lalu ya, dan ini perlu kita konfirmasi sih. Alifa pengen tanya juga besok kalau misalnya kita bisa telepon, kita akan coba ya di Key Perspective. Kemudian bergabung juga di WhatsApp kita ada Sobat Haki. Sobat Haki sudah bergabung dan kayaknya Alifa puterin dulu lagu favoritnya Sobat Haki ya. Bentar. Oh, bentar. Ada Sobat ada Sobat Indian yang sudah gabung juga. Sobat Indian ingin diputarkan lagunya Marion Jola featuring Rayi Putra yang Jangan. Jadi kita dengarkan dulu sambil Alifa search lagu favoritnya Sobat Haki, lalu nanti kita akan bahas pendapatnya Sobat Haki juga. Stay tune terus ya Sobat K, kita dengarkan satu single favorit dari Sobat Indian berikut ini.

Shania Twain, Sobat K, lagu favorit. Sebenarnya bukan lagu favorit ya, tapi penyanyi favorit nampaknya dari Sobat Haki ya. Karena minta diputerin lagunya apapun asalkan Shania Twain. Tadi Alifa cek dua lagu sebenarnya yang popular banget, yang gak ada yang gak tahu lagu itu, yaitu You're Still The One sama From This Moment ya. Tapi ternyata lagu-lagu tersebut itu eksis dan rilis di tahun 90. Kalau yang From This Moment itu 98, yang You're Still The One itu 97. Jadi kita harus puternya di backtrack, kelamaan dong ya. Dan Alifa cek satu lagu judulnya I'm Gonna Get You Good ini, ngebeat juga, dan ternyata dia rilis tahun 2002 dan lolos untuk kita bisa puter di non backtrack. Sudah Alifa putar kan ya? Lagu favoritnya, bukan lagu favorit, penyanyi favoritnya Sobat Haki. Jadi untuk kamu Sobat Ki yang juga mungkin belum Alifa putarkan lagu favoritnya atau mungkin belum kirim, bisa langsung kamu kirimkan ya seperti biasa. 0811-378-1029 seperti Ki Friday biasanya. Kemudian masih terkait dengan teknologi ya Sobat Ki, terutama terkait dengan energi listrik di kabupaten, tidak di Kabupaten Jember tapi di Indonesia Sobat Ki, yang dimana isunya memang kemarin cukup ramai juga di Jember, dan juga di ada satu pamflet yang ternyata hoax yang sudah dikonfirmasi juga oleh pihak PLN Persero Sobat Ki. Kalau kata Sobat Haki ya, Sobat Haki sangat menyayangkan terjadinya pemadaman listrik bergilir yang dialami masyarakat dalam beberapa waktu terakhir ini. Listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar yang menopang aktivitas rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, usaha kecil hingga industri. Ketika listrik padam berulang kali, masyarakatlah yang juga paling merasakan dampak ekonomi maupun sosial. Apabila penyebabnya adalah terganggunya pasokan batu bara ke pembangkit listrik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola rantai pasok energi nasional perlu dievaluasi secara serius. Ketersediaan bahan bakar pembangkit seharusnya bisa diproyeksikan dan diantisipasi jauh sebelum memasuki kondisi kritis, sehingga pelayanan kepada masyarakat nggak terganggu. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang valid dan transparan dari pemerintah supaya tidak liar persepsi yang berkembang di masyarakat. Apalagi sekarang makin banyak informasi-informasi hoax ya. Ada banyak ketakutan akan terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera beberapa waktu lalu yang sampai berhari-hari. Dan mudah-mudahan tidak terjadi juga di Pulau Jawa, karena benar kata Sobat Haki, sekarang tuh udah jadi kebutuhan dasar ya kan. Ke kafe, kemanapun pasti cari yang ada colokannya, iya toh. Kalau seandainya blackout dan gak ada energi listrik dalam beberapa waktu, itu pasti akan berpengaruh juga pada berputarnya mungkin pekerjaan. Ada yang mungkin kerjanya based on listrik, seperti kayak radio, ya. Kita kalau nggak ada listrik, nggak tahu deh gimana sebuah saluran radio. Dan juga Sobat Ki, Alifa yakin juga banyak yang mungkin kerjanya based on laptop, based on computer di rumah masing-masing, dan membutuhkan banget listrik itu seperti apa. Sehingga mungkin untuk transformasi energi yang sebelumnya sudah digadang-gadang untuk ayo kita beralih dari BBM ke listrik, bahan bakar listrik, itu perlu ada pemikiran yang matang dan persiapan yang matang juga untuk menuju ke arah situ. Karena kalau kita lihat sekarang ya, batu baranya kurang pasokannya, tapi kendaraan listrik itu datang terus loh Sobat Ki. Notice gak? Mungkin yang rumahnya deket-deket pasar nih ya, yang rumahnya deket-deket pasar di pusat-pusat kecamatan gitu, biasanya yang udah ada toko untuk jual kendaraan listrik ya, sepeda-sepeda listrik, itu pasti notice. Nanti tiap berapa minggu atau berapa bulan itu datang lagi, dan itu banyak datang ya. Dan itu yang bikin juga akhirnya ini bisa ngedatengin kendaraan listrik. Tapi kenapa untuk pasokan bahan bakar untuk pembangkit listriknya itu gak teratasi dengan baik? Itu kan jadi satu pertanyaan yang sangat-sangat besar ya, tanda tanya yang besar banget untuk pemerintah kita. Kemudian juga ada lagi Sobat Eko.
Sobat Eko bilang, Jember galakkan lagi bersepeda. BBM mahal, listrik mahal, ayo kita bersepeda. Mendapatkan kesehatan dan mengurangi polusi udara. Juga bersepeda dan khususnya pejalan kaki terutama sulit mau menyeberang karena di Jember orangnya kurang sadar berlalu lintasnya. Dimana-mana ngebut ya Sobat Eko ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada satu titik yang itu sebenarnya udah ada lampu merah daruratnya. Jadi ketika kita pencet itu udah merah dan masih ada yang nyelonong, masih ada yang klakson, nah itu juga agak kocak sih sebenarnya. Maka dari itu akhirnya Sobat Eko menggaungkan, ayo bersepeda, ayo Jember bersepeda, Jember terbina. Karena dulu kita juga sering ya, ada kegiatan dari Pemkab itu untuk goes bareng-bareng. Bahkan waktu itu ada event goes, yang ternyata event nasional goes di Jember yang masih tahun ini kok, awal tahun kalau nggak salah, awal tahun 2026, yang rutenya juga melewati lingkar kampus dan keren banget loh. Kalau misalnya itu benar-benar bisa jadi kebiasaan lagi mungkin Sobat K, ya kita nantikan aja lah, mungkin-mungkin kedepannya bakalan ada kebijakan lagi atau mungkin event, sekedar event-event yang benar-benar bisa mengajak kita untuk mentransformasikan apa istilahnya, energi tubuh kita dengan baik. Jadi ketika memang permasalahannya adalah kepadatan lalu lintas, polusi udara, ya kita solusinya adalah dengan perbanyak transportasi umum, optimalisasi transportasi umum, atau mungkin bisa menggalakkan sepeda seperti yang disampaikan oleh Sobat Eko, atau mungkin sekolah-sekolah bisa terkoordinir, terintegrasi dengan angkutan umum, sehingga penggunaan angkutan pribadi itu juga berkurang, bisa kan? Nggak serta-merta harus ganti teknologinya, ganti energinya dari BBM ke listrik kan nggak se grusa-grusu itu, ya gak sih sobat? Tapi Alifah masih pengen tahu pendapat kamu ya terkait dengan hal ini, bisa masih kamu sampaikan di 0811 378 1029. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada sobat Fasil Alfarisi. Selamat siang sobat Fasil. Ingin diputarkan lagunya Noah yang suara dalam kepala, sudah Alifah siapkan ya. Noah featuring Ramen Girl, sudah Alifah siapkan, ditunggu dulu. Kemudian juga ada sobat Edi Rahma. Selamat siang Mbak Rahma, ingin diputarkan lagunya Fabio Escher yang Berjanji. Nanti Alifah cari ya lagunya Fabio Escher yang berikut ini. Dan juga semoga untuk Mbak Rahma juga selalu semangat dan sehat selalu serta banyak rezekinya juga. Selalu deh Mbak Edi Rahma nih tidak pernah mengirimkan WhatsApp tanpa doa untuk untuk kita yang bertugas di sini, dan segala doa baik serta segala rezeki yang baik mudah-mudahan senantiasa menghampiri Mbak Edi Rahma sekeluarga ya. Sekarang kita nikmati satu single dari Taylor Swift berikut ini, kemudian kita nikmati juga lagu favoritnya Sobat Fasil ya, setelah Taylor Swift berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Selamat siang kembali untuk Sobat Regit ya. Awalnya ingin diputarkan lagunya Garam dan Madu. Ini dari Tensi ya. Sayang banget kalau untuk di K Radio kita masih belum puter Pop Dude Sobat K, karena kan Nikila, Tensi, Sensi ini mereka kok Sensi, Tensi. Ini kan lebih ke Pop Dude ya. Ada Hip Dude, Pop Hip Dude gitu gak sih? Jadi kalau di kita ini untuk yang Dude-Dude masih belum masuk. Jadi fokusnya ke yang Pop aja, Pop Western atau mungkin bisa Pop Hip Hop. Biasanya ada Rock juga, tapi Rocknya yang masih bisa dalam batas wajarnya K-Radio gitu. Dan Sobat Regit ingin diputarkan lagunya Justin Bieber. Nanti Alifa siapkan dulu ya, dan Alifa putarkan juga. Ditunggu dulu Sobat Regit. Dan juga untuk kamu Sobat K yang masih belum dikirimkan lagu favorit kamu, bisa langsung aja di WhatsApp ya, 08 11 378 1029. Tadi juga sudah Alifa putarkan lagu favoritnya Sobat Fasil dari Noah. Kemudian dari awalnya Sobat Fasil nih minta lagunya ini loh. Bentar, tadi apa sih judulnya? Ini, diganti. Tadi tuh minta lagunya FIFA World Cup yang judulnya, wait, Alifa tadi searching, nah ini DNA. More Than a Game ya, Sobat Fasil ya, dari Andrea Bocelli featuring David Guetta dan EGAE di Official World Cup. Ini lagunya FIFA 2026 Sobat K. Dan untuk lagu FIFA yang masuk ke kita untuk tahun ini tuh baru yang dari Shakira yang Die Die. Tadi sebenarnya sebelum Sobat Fasil mengkonfirmasi mau nggak diputerin Dai Dai, Alifa nyiapin lagunya Shakira yang Waka Waka. Karena emang entah ya, suaranya Shakira ini

0: pun ini Sobat K. Jadi terima kasih juga ya. Ini jadi satu ini juga, jadi satu wawasan lagu juga untuk kita sebagai penikmat sepak bola, sama-sama penikmat sepak bola. Terima kasih Sobat Fasil. Dan juga sudah Alifa putarkan ya. Tadi Sobat Edi Rahma juga minta diputarkan lagu Fabio Asher yang Aku Berjanji, sudah Alifa putarkan juga. Kemudian ada Sobat Hasbi, selamat siang Sobat Hasbi, ingin diputarkan lagunya Krisya yang Untukku. Bentar, ini karena mumpung Krisya banget ya, apalagi sebentar lagi nih harusnya Alifa putar backtrack. Alifa mau cek dulu lagunya Krisya yang Untukku ini tahun berapa. Kalau emang dia tahun 90-an, kita akan putar di backtrack ya. Bentar, Krisya Untukku. Dan bener aja, ini lagunya dirilis di tahun 97. Alifa cek ya, apakah kita punya Krisya yang Untukku. Dan ternyata, wait, ada. Sekarang kita langsung dengarkan aja lagu favorit dari Sobat Hasbi berikut ini, dari Krisya, judulnya Untukku, dalam Backtrack.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat siang Sobat K. Ini juga sudah bergabung kembali bersama kita ada Sobat Eko. Ingin diputarkan lagunya Fatur dari vokalisnya Java Jeff ya, yang judulnya Selalu Untuk Selamanya. Dan barusan Alifa cek lagu ini ya Sobat Eko ya, ternyata lagu ini tuh rilisnya tahun 96 ya kan. Jadi harusnya masuk ke backtrack jam berikutnya. Ditunggu dulu ya Sobat Eko ya, sudah Alifa siapkan juga di backtrack berikutnya. Ini memang lagu ini cukup terngiang-ngiang ya dalam beberapa hari terakhir, dan ternyata mengenai juga di Sobat Eko. Ditunggu ya Sobat Eko, nanti akan Alifa putarkan karena sudah Alifa siapkan playlistnya. Kemudian juga selamat siang untuk Sobat Kadir. Sobat Kadir di sini ingin diputarkan lagunya John Newman yang Love Me Again with Alifa. Cek dulu ya, John Newman, Newman yang, wah kita punyanya John Newman ini yang OLE sama yang Give Me Your Love. Gimana nih Sobat Kadir? Wait, Alifa abis ini bantu typing juga ya untuk dari lagunya John Newman yang, wait sebentar, yang duet ini ada Give Me Your Love. Wait, kita punya yang, oh dijawab sama Sobat Kadir. Oke, okay. Sambil kita bahas juga ya Sobat Kadir, pendapatnya Sobat Kadir terkait dengan PLN akhir-akhir ini ya, apalagi banyak isu hoax. Kemudian juga di berita-berita nasional kita ketahui kalau My Little Baluketan ini juga menyampaikan secara gamblang kalau memang bahan bakarnya untuk batu bara ya, sebagai bahan utama pembangkit listrik ini ada masalah juga. Nah kalau kata Sobat Kadir ya, kalau menurut Sobat Kadir pribadi sih gak apa-apa sering padam, tapi ayolah harus yang sportif dari pihak PLN-nya. Coba kalau kita telat bayar listrik, apalagi yang KWH-nya pasca bayar, gak akan lama pasti dicabut dari pihak PLN. Kenapa kalau sering padam kayak sekarang ini PLN nutup mata? Setidaknya pihak PLN ini ngasih kompensasi lah, kayak apa, ganti rugi atau apa gitu, kan gak adil. Nah jangankan gitu, sebagai salah satu BUMN yang juga dikabarkan PLN ini sering rugi, sementara kita bayar listriknya tepat waktu, itu kan juga jadi satu pertanyaan ya. Apalagi ganti rugi soal pemadaman ini juga nampaknya entah sih bisa atau enggak, tapi besok akan coba kita bahas selengkapnya ya di Key Perspective. Kira-kira apakah mungkin ada langkah atau kiat-kiat tersendiri dari PLN untuk menangani hal ini, dan upaya apa sebenarnya yang dilakukan sudah oleh PLN untuk PLN Persero ya, khususnya di pusat sana, terkait dengan kekurangan bahan pasokan untuk bahan pembangkit daya listrik di negara kita. Tadi pagi bahkan Alifa bangun tidur karena semalam ngerasa padam ya listriknya. Ini sempat ada dalam hati nih, emang gak ada ya konglomerat di Indonesia ini yang mau bikin perusahaan pembangkit listrik sendiri gitu. Yang gak harus PLN ya, tapi mudah-mudahan kedepannya akan ada upgrade tersendiri dari PLN. Dan mungkin dalam seminggu ke depan kita akan coba untuk cari narasumber terkait dengan hal ini ya. Akan coba kita bahas di Key Perspective, kira-kira bagaimana sebenarnya ulasan terkait dengan kondisi sumber daya listrik di negara kita sebenarnya selama ini seperti apa, dan sekarang ini udah searjen apa begitu. Kita nantikan dulu ya. Dan juga untuk Sobat Kadir, lagunya dari John Newman, Alifa putarkan yang Give Me Your Love dulu ya, mau gak? Kalau mungkin ada lagu favorit lain bisa dikirimkan juga ke WhatsApp kita ya di 0811 378 1029. Sementara Alifa putarkan dulu satu single dari Discoria featuring Lalel Manino dan Eva Celia berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
5: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
6: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Glory Nata. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencanangkan pembangunan pedestrian deck di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Infrastruktur ini dirancang untuk mengintegrasikan 6 moda transportasi publik di kawasan Duku Atas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa pedestrian deck nantinya akan mengintegrasikan 6 moda transportasi publik. Ke-6 moda tersebut meliputi KRL Commuter Line, kemudian MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan juga LRT Jabodetabek, serta kereta bandara dan Transjakarta. Penyusunan kajian awal proyek ini turut melibatkan Kementerian Transportasi Jepang melalui skema pengembangan kawasan Transit Oriented Development dengan skema pembiayaan seluruhnya oleh PT MRT Jakarta. Pembangunan akan dimulai pertengahan 2026 dan ditargetkan akan rampung pada 2028. Dalam skema pembangunan ini, Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan mengubah posisi patung Jenderal Sudirman. Pramono Anung meyakini pembangunan pedestrian deck akan menambah kenyamanan masyarakat lantaran perpindahan penumpang antar moda lebih efisiensi dan dipastikan mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi.
1: Dapat dipastikan pasti akan mengurangi kemacetan. Karena kenapa? Seperti kita ketahui bersama, hampir setiap sore ataupun kalau lagi gerimis, lagi hujan, setiap pagi, orang banyak sekali turun di tepi jalan. Kemudian inilah yang mengganggu lalu lintas di tempat ini. Kalau ini sudah ada, orang tidak lagi turun ke bawah. Pasti orang akan menggunakan jalan yang ada di atas, karena itulah yang mau ke MRT, kereta bandara, LRT yang ke sini, pasti akan lebih gampang karena semuanya ada di atas. Sehingga dengan demikian, saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat ini.
0: Tim kuasa hukum Hotman memberikan pendampingan hukum terhadap YTT bersama keluarganya. YTT merupakan korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Selain pelaku belum tertangkap, diduga ada seorang korban lain yang berada di Garut. Kedatangan tim advokat Hotman untuk bertemu dengan keluarga korban serta memastikan pendampingan hukum baik untuk korban maupun keluarganya. Tim advokat dari Hotman sendiri menilai kasus yang menimpa YTT tergolong kasus yang sangat sadis. Hingga saat ini korban YTT yang mendapat perlakuan penyekapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun oleh kekasihnya masih menjalani pengobatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Tim Hotman berharap agar pelaku segera tertangkap mengingat dugaan adanya korban lain. Hingga kini kepolisian daerah Jawa Barat masih melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri.
2: Ini dengan mendapatkan tugas dari Mabes Polri untuk ikut mengawal kasus ini dan memberikan pendampingan hukum secara gratis untuk pihak keluarga korban.
3: Ini pandangan dari Bang Hotman sendiri mengenai kasus ini seperti apa sih?
2: Iya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman Emanuel.
3: Yang abang tahu ada berapa korban sih?
2: Yang saya tahu sih ada dari Garut ya, tapi yang lain sih masih belum tahu pasti, soalnya belum ada.
0: Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa, nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Newsline akan hadir untuk Anda. Let's start your awesome day.

0: Gay History.
1: Tanggal 21 Juni menjadi momen istimewa bagi negara-negara di belahan bumi utara. Pada hari ini, terjadi fenomena astronomi yang dikenal sebagai summer solstice atau titik balik matahari musim panas, yaitu saat durasi siang mencapai waktu terpanjang dalam satu tahun. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya mengelilingi matahari. Akibatnya, pada sekitar 21 Juni, belahan bumi utara berada pada posisi paling condong ke arah matahari, sehingga menerima paparan sinar matahari lebih lama dibandingkan hari-hari lainnya. Di beberapa negara seperti Inggris, Norwegia, Swedia, dan Kanada, masyarakat dapat menikmati siang hari hingga lebih dari 16 jam. Bahkan, di wilayah yang berada dekat lingkar Arktik, matahari bisa tetap terlihat hampir sepanjang hari, dalam fenomena yang dikenal sebagai Midnight Sun atau matahari tengah malam. Sejak ribuan tahun lalu, summer solstice telah menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi dan kebudayaan dunia. Salah satu perayaan paling terkenal berlangsung di kawasan Stonehenge, Inggris, di mana ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan matahari terbit tepat sejajar dengan susunan batu kuno tersebut. Sementara itu, bagi negara-negara di belahan bumi selatan termasuk Indonesia, 21 Juni justru menandai titik balik matahari musim dingin atau winter solstice, ketika durasi siang berada pada titik yang lebih pendek dibandingkan malam hari. Fenomena ini menjadi pengingat akan keteraturan alam semesta dan perjalanan bumi mengelilingi matahari yang terus berlangsung sepanjang waktu.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Carefree Day masih menemani kamu ya, tentu saja Sobat K. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Sobat Farel. Ingin diputarkan lagunya Slide Away punya Oasis. Cuman sayangnya barusan Alifa cek, Slide Away ini kita punyanya dari Miley Cyrus, Sobat. Maukah diputarkan atau mau lagu Oasis yang lain? Bisa langsung kirimin aja ya ke WhatsApp kita di 0811-378-1029. Karena tadi Alifa cek di lagunya Oasis gak ada yang judulnya Slide Away, dan ternyata Miley Cyrus yang punya judulnya Slide Away. Bisa langsung dikonfirmasi ya Sobat Farel ya, kalau masih mau diputarkan boleh banget, silakan konfirmasi, nanti Alifa putarkan yang punya Miley Cyrus. Atau kalau mau Oasis yang lain boleh juga, dikirim aja langsung ke WhatsApp kita ya di 0811-378-1029. Dan sekarang Sobat, waktunya kita dengarkan lagu favorit dari Sobat Eko. Dari tadi nih ya, diminta dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Ini Fatur ini adalah vokalisnya Java Jive, dan lagu ini rilis di tahun 1996 ya Sobat K, waktunya kita dengarkan sekarang.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sedang Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Eko. Ini sebenarnya diminta dari jam 13.35 tadi Sobat Ki. Tapi kebetulan banget tadi itu Liva baru aja putar backtrack. Jadi lagu favoritnya Sobat Eko nih harus diputarkan di backtrack berikutnya, which is baru aja Liva putarkan di jam 14.23 tadi, dari vokalisnya Java Jive, yaitu Fatur, judulnya Selalu Untuk Selamanya. Tadi Liva mikirnya karena beberapa minggu ini lagu dari Fatur ini terngiang-ngiang terus ya, apalagi sekarang tuh udah di remake nih Sobat Eko ya kan, sama Hanindia dan juga Steven Pasaribu. Jadi mereka duet untuk menyanyikan lagu ini lagi dengan ya nuansa yang berbeda, karena duet ya kan. Nah sementara kalau Fatur ini benar-benar versi aslinya, dan ternyata ada story-nya Sobat Kay. Kata Sobat Eko ya, kenapa sih kok Sobat Eko nih minta request lagunya Fatur? Karena dulu waktu Sobat Eko masih jadi karyawan di PT Sampurna ya, ada konser Fatur di Gedung Sutarjo, dan Sobat Eko termasuk salah satu yang ikut ngawal dari kantor ke Sutarjo. Waduh, jadi LO ya waktu itu ya Sobat Eko ya. Ada kenangan tersendiri nampaknya yang bisa dibangkitkan dari satu lagu dari Fatur, judulnya Selalu Untuk Selamanya, yang memang ini udah rilis lama banget ya, di tahun 96. Siapa yang belum lahir di waktu itu? Jujur Alifa lahirnya di tahun 96 akhir. Jadi lagu ini mungkin seumuran sama Alifa sekarang, dan luar biasa ya. Senang sekali bisa membangkitkan memori dan ingatan dari Sobat K lagi, termasuk juga Sobat Eko. Untuk kamu yang juga mau bangkit kembali ingatan dan memorinya, bisa kamu kirimkan lagu favorit kamu juga ya di 08 11 378 10 29. Terima kasih lagu favoritnya dan juga sharingnya Sobat Eko. Semoga sehat selalu untuk Sobat Eko dan keluarga. Kemudian juga hadir di WhatsApp kita ada Sobat Taufik Subianto, ingin diputarkan lagunya Speng yang Dewasa Sejak Dini. Tadi sudah Alifa putarkan dan ini merupakan lagu keresahan ya. Keren banget lagunya, sering-sering diminta, boleh banget juga. Karena ini juga jadi satu keresahan tersendiri, karena sekarang udah gak ada ya penyanyi khusus lagu anak-anak. Itu susah banget kita temuin Sobatnya untuk sekarang. Paling juga penyanyi lagu anak-anak yang sekarang itu udah pada dewasa, dan mereka ya udah berfokus pada usianya masing-masing ya, gak lagi menciptakan atau menyanyikan lagu-lagu anak kayak Joshua, Enolerian, kemudian Agnesmo, Nika. Sekarang udah jadi Agnesmo, udah go international. Dan ya memang ini sebuah fakta ya, kita susah mencari lagu anak yang orisinil di masa ini. Tapi mudah-mudahan kedepannya bakalan lebih ada. Ya, walaupun tidak ada lagu anak yang orisinil, tapi setidaknya anak-anak mudah-mudahan kedepannya bisa terus menjadi anak-anak gitu. Jadi anak-anak sesuai dengan usianya. Kemudian selamat siang juga, selamat sore maksudnya Liva, Sobat Farel tadi yang minta lagunya Slide Away-nya Oasis, minta diganti aja karena setelah Liva cek untuk dari Oasis, lagu yang judulnya Slide Away ini gak ada. Adanya Slide Away, ini punyanya Miley Cyrus. Dan Sobat Farel ingin diputarkan lagunya with Gigi Paris yang judulnya Sailor Song. Sudah Liva siapkan dan kita nikmati sekarang.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Di Tanah Papua dengan menyambangi Kabupaten Asmat di Papua Selatan pada Minggu pagi. Kunjungan ini menjadi wujud dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan Museum Asmat sebagai pusat pelestarian warisan budaya. Selama di Distrik Agats, Wapres mengendarai kendaraan listrik untuk mobilitas. Setibanya di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat di Distrik Agats, Wapres Gibran disambut dengan tarian tradisional suku Asmat, yakni Tari Cesen MD atau Tari Menari dengan Tifa. Museum yang telah berdiri sejak tahun 1973 ini menyimpan sejumlah koleksi khas suku Asmat. Di museum ini juga tersimpan motor yang pernah dipakai Presiden ke-7 Joko Widodo saat berkunjung ke Museum Asmat pada tahun 2018 silam. Kunjungan ini menjadi wujud dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan Museum Asmat sebagai pusat pelestarian warisan budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi real di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Selanjutnya, Wapres Gibran mengunjungi sekolah lapangan Sagu yang berjarak sekitar 4 km dari Museum Asmat. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa pembangunan kini bersifat Indonesia sentris, di mana Papua menjadi salah satu prioritas utama. Wapres juga berperan atau berpesan agar masyarakat menjaga fasilitas yang telah dibangun serta mengapresiasi tema Tes Parawi yang mengusung nilai perdamaian di tanah Papua.
2: Nanti harapannya ke depan programnya Bapak Presiden bisa berjalan dengan lebih luas. Dan sekali lagi, karena saya

0: ini nanti sepulang dari Asmat akan kita follow up lagi. Ini ya Pak Gubernur, saya janji nanti akan ada pembangunan rumah sakit tipe C di Asmat itu. Ya, jadi nanti untuk masalah kesehatan akan kita lakukan intervensi juga. Dan program-program lain apapun itu, kalau dari saya pribadi siap untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama.
1: Pemirsa, terbaru terus informasi Anda di Headlines Metro TV. Headlines berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Terima kasih dan tetaplah bersama kami.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sudah Liva putarkan ya tadi lagu favoritnya Sobat Farel dari Gigi Perez, judulnya Sailor Song. Kemudian juga Sobat, sudah Liva putarkan lagu favoritnya Sobat Regit tadi ya, dari Justin Bieber featuring Rascal Flatts, ini versinya judulnya That Should Be Me. Sebenarnya ini dipintanya tadi barengan sama lagunya Justin Bieber yang Beauty and the Beat, cuman sayangnya kalau dalam satu jam kita nggak bisa nyanyi lagu, kita nggak bisa nyanyi, kita nggak bisa puterin lagu dengan singer yang sama, jadi harus dipisah ya sobat Kay. Tapi tetap kamu bisa dengarkan, dan untuk kamu yang lagu ya belum Alifa putarkan atau mungkin bahkan belum kirim lagu favorit kamu, bisa langsung aja ya ke 0811 378 1029 seperti biasanya sobat Kay.

Dan karena ini masih hari Minggu ya, masih jam 3 lewat 17 menit, masih ada waktu lah ya untuk kamu yang mungkin mau merasakan weekend hari ini, bisa banget. Alifah seperti biasa akan bacain film-film yang lagi tayang di bioskop-bioskop kita tersayang. Wih, film-film yang lagi tayang di bioskop-bioskop kita tersayang di Jember. Karena di Jember nih kota dengan bioskop yang banyak banget ya. Dulu sebelum NSC tutup, kita tuh ada 5 bioskop loh yang aktif di Jember, luar biasa. Tapi sekarang ada tinggal 4 ya. Tapi semuanya juga masih ada filmnya, jadi kamu tinggal pilih aja mau nonton di mana. Kita mulai dari CGV ya, Sobat Ke, lokasinya di Roxy Square. Paling ujung ya, di Sempusari sana. Kita akan mulai dari film Korea. Film zombie, Sobat Ke, judulnya Colony, masih tayang. Kemudian ada Cerita Lila. Ini kisahnya Sara Wijayanto dari penelusuran yang dilakukan, Sobat Ke. Dan ini diwujudkan dalam film judulnya Cerita Lila. Ini masih tayang juga tentu saja. Kan baru keluar juga ya, kalau nggak salah. Kemudian juga ada Dukun Magang, masih dengan horor di Indonesia ya, Sobat Ke. Kemudian berikutnya ada horor komedi, Sekawan Limo yang kedua, judulnya Gunung Kelawi. Kemudian tak lain dan tak bukan adalah film animasi kesayangan kita, adalah ada Toy Story yang kelima, Sobat Ke, masih tayang juga di CGV Roxy Square. Kita bergeser ya ke sebelahnya lagi. Bukan sebelahnya sih, tapi mepet lagi agak arah ke sini, dekat lampu merah. Ada 21, Sobat Ke, di Transmart Jember. Masih tayang juga hari ini ada Cerita Lila, ada Dukun Magang, ada Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi. Kemudian ada The Furious, Sobat Ke. Dan juga tentu saja Toy Story kelima. Ini di 21. Geser lagi kita ke kota Cinema Mall ya. Di Cinema Mall, wah, ada Nobar, Sobat Ke. Nobar Belanda versus Swedia. Dan ini bisa kamu cek langsung aja jadwalnya ya ke 21. Kemudian booking tiketnya juga bisa kamu langsung ke 21. Kok 21? KCM, Kota Cinema Mall. Nobar Belanda versus Swedia, Sobat Ke. Kemudian berikutnya ada film Saat Aku Bersuara, Indonesian drama, Sobat Ke, dengan Marsyanda sebagai pemeran utama. Kemudian masih film Indonesia, ada Cerita Lila, horor. Dukun Magang juga horor. Kemudian Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi, ada komedi horor juga ini ya, dari Bayu Skak. Ini Sekawan Limo seri yang kedua, dan pecah sih komedinya. Cek aja langsung di bioskop kesayangan kamu ya, di KCM juga masih tayang. Kemudian juga di Warkop, di KCM tayang juga Warkop DKI yang viralin dong. Ini dononya Desta ya. Dononya Deddy Mahendra Desta. Kamu bisa langsung aja cek trailernya. Dan juga tentu saja Toy Story 5 masih tayang juga di Kota Cinema Mall. Kemudian kita beralih ke yang paling sini ya, yaitu ada Cinepolis di Lippo Plaza Jember. Ada Koloni di sana, Cerita Lila, Backrooms, ini horror sci-fi ya, Sobat Ke, western filmnya. Kemudian juga Dukun Magang tayang, Sekawan 52 Gunung Kelawi juga, The Furious juga tayang, dan Toy Story yang kelima juga masih tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu di Jember. Karena emang masih baru rilis. Dan ya, pecinta Toy Story bisa langsung merapat ke bioskop-bioskop kesayangan kamu ya. Dan juga Sobat Ke, untuk kamu yang sekarang lagi ada di mana nih, bisa kabarkan update-nya juga, perjalanan kamu, serta juga lagu favorit kamu. Jangan sampai lupa kamu kirimin juga ya di 08 11 378 10 29. Kemudian selamat sore untuk Sobat Arif. Sobat Arif ini lagi ngirimin video di kawasan, wah, Sobat Arif ini dari arah Kali Urang ya. Dari arah Kali Urang di perempatan Jember Town Square, kata Sobat Arif ya. Misalnya simpang ini dikasih lampu TL, kira-kira memenuhi syarat nggak ya? Kan yang dari timur itu turunan, ya apa mungkin, takut membahayakan. Soalnya kalau hari aktif kadang crowded, bukan kadang, emang tiap hari crowded.
di jam-jam tertentu ya Sobat Arif. Itu pasti crowded sih di situ. Pokoknya jam pagi, jam 7, sampai coy jam berangkat kerja ya. Jam 6 sampai jam 8 lah ya. Jam 6 sampai jam 8. Jam 7-an lah, jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 tuh di sana masih crowded. Kemudian sore juga, malam pun juga sekitar jam 7-an. Itu juga di sana lumayan. Makanya di sana kadang ada Pak Ogah yang atau mungkin biasa kita kenal dengan polisi swasta, Pak Ogah or something yang biasa ngebantuin di situ juga. Dan kadang juga tetap kelihatan kreditnya sekalipun udah ada yang ngebantuin di sana itu. Cuman emang untuk wacana TL dulu tuh kayaknya sempat ada ya. Tapi kalau untuk di sana kira-kira mungkin dari APBN tahun ini, APBN, APBD. APBD tahun ini mungkin bisa kira-kira ada wacana, nanti akan Alifa coba tanyakan ya Sobat Arif. Mungkin besok di Kayak Perspektif Alifa akan coba tanyakan ke pihak Dinas Perhubungan, karena untuk traffic light ini urusannya Dinas Perhubungan ya. Besok akan kita coba tanyakan apakah mungkin sudah pernah ada kajian untuk memasang traffic light di situ, karena memang diketahui traffic light di sana, kok traffic lightnya, kemacetan yang terjadi di sana itu dalam sehari bisa sampai 3 kali Sobat Kayak. Mudah-mudahan besok kita bisa ada jawaban, atau mungkin kita bisa berbincang langsung juga di Kayak Perspektif besok ya. Jadi tetap Alifa simpen untuk update informasinya Sobat Arif, kita tampung dulu, besok akan kita coba sampaikan ke Dishub ya. Terima kasih banyak update-nya. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya hari ini Sobat Arif. Dan lagu favoritnya nih, mau diputarkan lagu apa? Bisa banget dikirim di WhatsApp ya, 08 11 378 1029, sambil kita nikmati satu single dari Alan Walker berikut ini. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
2: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi Edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
1: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
2: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
1: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
2: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
1: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
2: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi Adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
1: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
2: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Talk.
1: Ulos adalah kain tenun hasil kerajinan khas Batak yang berupa selendang. Ulos melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Selain sebagai simbol ikatan antara orang tua dan anak, ulos juga digunakan untuk menghangatkan badan. Menurut pemikiran leluhur Batak, ada tiga sumber yang memberi kehangatan pada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman menyehatkan badan dan menyenangkan perasaan. Ulos terdiri dari berbagai jenis dan motif yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ada tiga jenis ulos, yakni ulos ragiduk, ulos ragihotang, dan ulos maratur.

0: Masih di Carefree Day dan tentu saja masih bersama Alifa dan di WhatsApp ada Sobat Arif ya. Masih bersama Alifa juga. Sobat Arif, tadi kan menyampaikan kondisi traffic light di sana ya. Di perempatan Jember Town Square. Kalau tadi dikirimnya sama Sobat Arif nih, apa bisa misalnya di simpang Jember Town Square ini dikasih lampu traffic light? Kira-kira memenuhi syarat nggak ya? Kan yang dari timur itu turunan, apa ya mungkin takut membahayakan? Soalnya kalau hari aktif kadang crowded dan Alifa mengkonfirmasi bukan kadang, tiap hari crowded dan bahkan sehari itu bisa sampai 3 kali bisa jadi crowdednya di pagi hari, sore, jam pulang kerja sama malam, jam cari makan itu juga udah mulai butuh lah bantuan untuk kondisi lalu lintas di sana. Dan tadi Alifa menyampaikan kalau ini informasinya masih akan kita himpun dulu. Besok di hari aktif ya, di K-Free Day, maksud Alifa kalau udah gak K-Free Day, di K-Perspektif, besok kita akan coba tanyakan ke pihak Dishub. Kira-kira apakah mungkin ada wacana, mungkin dari APBD tahun ini kah? Atau mungkin ada wacana ke depan kah untuk perencanaan traffic light di sekitar perempatan Jetos di sana, nanti akan kita coba update. Dan kalau kata Sobat Arif ya, makanya dikasih emot senyum karena wes paham kalau macet sampai gak bisa berkata-kata. Ya semoga wacana untuk pasang TL ada jawaban, karena kalau cuma Pak Ogah kadang malah tambah macet. Iya juga sih, jujur iya, sekalipun ada yang mengatur di sana ya, polisi swasta atau Pak Ogah itu kadang juga bikin tetap crowded juga sebenarnya, tetap padat aja. Kemudian kalau kata Sobat Arif ya mungkin lain cerita, kalau ada yang ngatur dari petugas kepolisian, seperti yang ada di Simpang Tiga Tegal Besar. Nah dulu sempat Sobat, pagi hari itu setiap pagi itu sempat ada petugas kepolisian setiap pagi, cuman beberapa waktu ini sejak Ramadan kayaknya itu udah nggak ada di sana. Jadi ya kita coba tanyakan ke Dishub dulu deh. Oh iya, kalau ingin diputarkan lagu Recycle apa bisa? Alifa coba cari dulu ya. Ini pengen yang judulnya Denting, yang versi cowok. Bentar Alifa cek dulu apakah kita punya. Denting ini dari Melly Guslow ya. Eh kita punya, yang Petra Sihombing. Kita akan putarkan ya. Sobat Arif, langsung aja kita dengarkan. Belum deng, belum bisa. Setelah Hot and Hits berikut ini ya, dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Setelah itu langsung akan kita dengarkan dari Petra Sihombing, Denting berikut ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: 16 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka merespon penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gibran meminta semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang tengah berjalan dan mendoakan kesehatan Roy Suryo serta Dr. Tifa. Tanggapan ini disampaikan Wapres Gibran Raka Buming Raka usai meninjau sejumlah fasilitas publik yang ada di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Gibran mengajak untuk mengikuti proses hukum yang tengah berjalan dan mendoakan kesehatan Roy Suryo serta Dr. Tifa yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dirawat inap di Rumah Sakit Polri karena terdeteksi memiliki penyakit bawaan.
2: Mas Roy, Allahu Akbar. Pemeriksaannya apa aja, Mas Roy?
3: Pemeriksaannya apa Roy?
4: Mas Roy, sehat Mas Roy.
2: Mas Roy,
4: terima kasih Mas Roy.
3: Allahu Akbar.
5: Ya diikuti saja proses yang ada dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera sembuh. Itu saja doa saya. Ya.
1: Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menjanjikan pembangunan rumah sakit tipe C di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Wapres juga ingin agar program prioritas bisa dirasakan di Asmat. Janji ini tentu saja langsung disampaikan Gibran kepada Gubernur Papua Apollo Saranpo saat berkunjung di Asmat pada minggu pagi. Selain soal kesehatan, Wapres Gibran juga merekankan program makan bisi gratis atau BG yang harus dihadirkan di wilayah Asmat. Pertasulang Presiden ke-7 Joko Widodo ini juga menyempatkan untuk berdialog dengan tokoh agama setempat dan membuka peluang kerjasama agar program MBG bisa dinikmati di daerah Asmat.
6: Jadi yang mulai ada sebuah pemikiran bersama-sama musim kebayaan dan
5: perjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat. Dan tadi dengan Romo sudah kita diskusikan bahwa di area ini mungkin ke depan lebih baik MBG itu bekerja sama dengan keuskupan, dengan gereja-gereja.
1: Demikian pesan Headline News saat ini dan sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan jumlah informasi diantaranya terkait dengan delegasi.

Masih bersama kamu, Sobat KDK Everyday, ada Liva di sore hari ini. Tadi kita juga sudah dapat WhatsApp lagi setelah sudah Liva putarkan lagu favorit dari Sobat Arif ya, Denting, dinyanyikan ulang, bisa dibilang recycle ya Sobat Arif. Kali ini oleh penyanyi laki-laki yaitu Petra Sihombing dengan berhasil ya. Luar biasa sampai ngena banget untuk lagunya Melly Goeslaw yang judulnya Denting ini. Kemudian juga sudah bergabung tadi ada Sobat Putri. Ingin diputarkan lagunya Olivia Rodrigo yang Stupid Song dan sudah Halifa putarkan juga. Untuk kamu yang lagu favoritnya belum Halifa putarkan, bisa sentil-sentil lagi di WhatsApp ya di 0811 378 1029 ya Sobat K, karena Halifa masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam seperti biasa. Tadi Alifa udah mention ya, film-film yang tayang di bioskop-bioskop Jember di hari ini Sobat K, di hari Minggu, dan salah satu yang menyedot perhatian cukup besar ternyata di dunia internasional adalah Toy Story Sobat K. Ini adalah film animasi terbaru dari Disney and Pixar, Toy Story 5 ya, dan ternyata sudah bisa langsung mendominasi box office Amerika Utara di hari penayangan pertamanya, tanggal 20 Juni 2026, dengan meraup pendapatan $71 Amerika Serikat atau sekitar 1,15 triliun rupiah dari 4.425 bioskop, Sobat K. Dari Variety, tanggal 21 Juni 2026, hari ini, disampaikan bahwa sejumlah analis memproyeksikan Toy Story 5 ini akan menutup akhir pekan perdananya dengan mendapatkan pendapatan antara $150 juta Amerika Serikat hingga $175 juta Amerika Serikat, atau sekitar 2,44 triliun hingga 2,84 triliun rupiah. Bahkan, kalau hanya mencapai batas bawah proyeksi tersebut, capaian ini tetap akan menjadi pembukaan terbesar sepanjang sejarah franchise Toy Story. Rekor sebelumnya dipegang oleh Toy Story 4 ya, mencatat pendapatan pembukaan $120 juta Amerika Serikat atau sekitar 1,95 triliun rupiah. Kesuksesan ini menjadi kabar baik tentu saja bagi Disney, mengingat biaya produksi Toy Story 5 ini juga cukup besar ya. Yaitu mencapai $250 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,06 triliun rupiah. Belum juga termasuk biaya pemasaran, Sobat K. Dalam film terbaru ini, Buzz Lightyear, Woody, dan Jessie harus menghadapi tablet pintar edukatif bernama Lilypad yang mengancam mengambil alih waktu bermain Bonnie. Tom Hanks, Tim Allen, dan John Cusack kembali mengisi suara karakter ikonik mereka. Sejumlah nama baru juga bergabung seperti Greta Lee, Keanu Reeves, Craig Robinson, Alan Cumming, Conan O'Brien, dan Bad Bunny. Sementara itu, pendatang baru lainnya minggu ini adalah The Death of Robin Hood, masih belum mampu menyamai kesuksesan Toy Story 5. Dan di Indonesia masih belum ada ya The Death of Robin Hood. Nampaknya entah ya bakalan tayang atau enggak. Tapi kalau menurut kamu, Toy Story merupakan film animasi yang menarik enggak? Pasti kamu punya cerita tersendiri dong terkait dengan film-film kartun yang pernah kamu tonton. Bisa diceritain juga ya di WhatsApp di 0811 378 1029, sambil juga kirimin lagu favorit kamu ya Sobat K, seperti biasa.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: KK Free Day Sobat K jam 16.21 terpantau di sekitar Jalan Danau Toba. Ini anginnya sudah mulai agak kenceng ya Sobat, ini udah mulai sepoi-sepoi nih anginnya di sore hari ini. Dan juga untuk kondisi langitnya juga nampaknya sudah mulai agak redup Sobat K. Mudah-mudahan gak turun hujan ya. Tapi tetap untuk kamu yang akan beraktivitas, alat pelindung hujannya jangan sampai lupa ya Sobat. Karena seperti yang sudah kita ingat dari yang disampaikan oleh BMKG beberapa waktu lalu, kalau sekalipun musim kemarau itu bukan berarti gak ada hujan sama sekali. Musim kemarau tuh masih akan bisa ada hujan, ada potensi hujan lokal juga Sobat K. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, dan kamu persiapkan alat pelindung hujan kamu masing-masing ya, kemanapun kamu akan pergi di sore hari ini Sobat. Dan juga selamat sore kembali untuk Sobat Farel, ingin diputarkan lagunya About You dari The 1975. Wait, The 1975 About You ada dan akan kita dengarkan, ditunggu ya. Karena masih ada backtrack berikut ini, kita nikmati dulu Sobat K. Dan juga di antara list yang akan Alifa putarkan setelah ini ada lagu favoritnya Alifa juga. Kita simak bersama. Dan juga untuk Sobat Farel, ditunggu ya lagu favorit kamu, udah Alifa siapin juga. Untuk kamu yang belum Alifa putarkan lagu favoritnya, bisa langsung kamu kirimkan aja di 08 11 37 8 10 29. Sekaligus kamu sampaikan ya, adakah mungkin di sisi-sisi Jember sore hari ini udah turun hujan, atau mungkin cuacanya berbeda dengan kawasan kota, bisa kamu sampaikan juga di WhatsApp ya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: sertifikasi teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sudah turun hujan ya Sobat K di kawasan Jalan Danau Toba dan cukup deras Sobat hujannya. Jadi untuk kami yang akan melintas ke kawasan Jalan Danau Toba, ini harap untuk mempersiapkan alat pelindung hujan kamu. Dipakai dulu aja lah jas hujannya sebelum kamu ke arah kampus. Tapi Alifa penasaran, ini apakah cuma terjadi di kawasan Jalan Danau Toba aja atau mungkin di titik-titik lain juga turun hujan? Sobat K bisa kamu kabarkan update-nya ya, seperti biasa di WhatsApp di 08 11 37 8 10 29. Sekaligus kamu bisa kirimkan juga lagu favorit kamu ya. Dan juga Sobat, tahu gak sih sebenarnya di saat hujan yang sekarang gini nih ya, ternyata ada juga yang masih jemur pakaian dan belum dientas. Kok belum dientas? Belum diselamatkan pakaian keringnya Sobat kayak. Jadi kena hujan lagi deh. Untuk kamu mungkin bisa dikoreksi juga ya, kali yang lagi ada di rumah, yang lagi ada di kosan, apakah pakaian kamu sudah kamu selamatkan atau belum Sobat kayak. Karena hujannya agak kenceng nih. Ini disertai angin juga loh Sobat, kalau yang di sekitar Jalan Danau Toba nih. Kalau di tempat kamu gimana update-nya? Di 08 11 37 8 10 29 ya, bisa kamu sampaikan seperti biasa di WhatsApp kita. Kemudian juga untuk Sobat Edi Rahma, selamat sore, mengabarkan Tegal Gede hujan deras juga sampai kota 2 juga ternyata. Kemudian juga Sobat Troy bergabung, kok iso hujan di Tegal Besar mendung doang. Tegal Besar kebagian mendungnya aja. Kawasan kampus nih, waduh ini anginnya lumayan nih, asli deh. Ini kalau di kawasan kampus ya Sobat Troy ya, ini gak cuma hujan doang, ini disertai angin karena kelihatan banget arah hujannya itu gak 100% ke bawah, tapi juga nyamping juga, dan ini benar-benar membahayakan sih kalau menurut Alifa ya, untuk para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor. Jadi lebih baik untuk kamu yang lagi berkendara, nepi dulu deh. Atau mungkin kalau lagi emang mau motoran, lagi ada acara mau ke jalan sekitar area kampus ya Sobat kayak, ini ada baiknya di skip dulu. Update informasi terbaru nanti akan terus kita kabarkan di WhatsApp ya. Kemudian juga masih bersama Sobat Edi Rahma juga, ini mengabarkan lagi ngiup ya, lagi berteduh, kok ngiup? Lagi berteduh di, apakah ini masjid ya Sobat Edi Rahma? Apakah di salah satu masjid ya? Dan ini juga apakah kondisinya angin juga nih Sobat Edi Rahma? Karena kalau yang di sekitar Jalan Danau Toba ini disertai angin juga, tapi ini udah mulai agak mereda dikit Sobat KI. Jadi harap untuk tetap hati-hati dan waspada ya. Masih bersama Sobat Roy juga. Kalau kata Sobat Roy ya, Tegal Besar adalah anomali. Serius, puanas di sana. Tapi kondisi langitnya udah gelap banget gini Sobat Roy. Khawatirnya nih hujannya berjalan. Cuman emang gak terlalu lama mungkin ya, kita doakan biar gak lama-lama lah hujannya. Dan kalau di sekitar Tegal Besar ini mendung aja, masih ada sinar matahari juga di sore hari ini. Ini juga ya mudah-mudahan gak meluas lah ya hujannya, tapi tetap harus waspada Sobat Kek, kemanapun kamu pergi di sore hari ini tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan kamu, jangan sampai lupa ya. Mbak Rahma dan juga Sobat Roy, sambil mendung dan hujan sore hari ini bisa dikirimkan juga mungkin pengen diputarkan lagu apa di WhatsApp ya, seperti biasa 08 11 37 8 10 29. Dan juga sudah bergabung bersama kita di WhatsApp ada Sobat Ananta Ari, mengabarkan kondisi cuaca di sekitar Patrang, hujan deras juga disertai angin. Wah ini cukup luas ya. Kalau sampai Patrang juga, berarti dari Patrang sampai ke kawasan kampus ini hujannya deras disertai angin kencang dan juga sekarang ini makin lebat nih kalau di sekitar jalan Danau Toba. Ada himbauan dari Sobat Anantari, Sobat K, untuk pengguna jalan yang melewati area Patrang diharapkan untuk berhati-hati karena kondisi hujan angin ya, dan ini hujan anginnya sampai ke jalan Danau Toba juga. Jadi kemanapun kamu pergi, harap untuk tetap waspada dan hati-hati ya. Tetap harus pada intinya kalau memang kamu rasa ini gak kamu bisa handle, Sobat Ki, apalagi yang ini kencang banget, khususnya untuk pengendara sepeda motor, mending deh skip dulu keluarnya, apalagi kalau kamu ke arah kampus atau Patrang, karena ini hujannya dari kampus sampai Patrang ya. Dan juga Sobat Anantari, boleh banget bisa kamu kirimkan lagu favorit kamu ya. Soalnya hari ini akan Aliva putarkan seperti biasa di WhatsApp ya, 08 11 378 10 29. Anyway, makin deras juga hujannya, Sobat K. Dan juga Sobat Roy ingin diputarkan lagunya Bohemian Rhapsody. Wait, Bohemian Rhapsody, biar bisa cepet kita putar ini Bohemian Rhapsody-nya Panic at the Disco ya, Sobat Roy ya. Karena ini lagunya relate juga dengan cuaca hari ini. Sayangnya gak cuma yang Queen. Kalau yang Queen, Aliva putarnya di backtrack nanti ya. Ditunggu dulu ya kalau yang Queen ya. Karena kalau yang Queen ini kan rilisnya tahun 90-an gak sih? Wait, Aliva cek. Bohemian Rhapsody. Rhapsody yang Queen, Bohemian Rhapsody yang Queen ini tahun 75, kan 90-an lagi, tahun 75 ya. Jadi kalau Aliva putarkan yang Queen, nanti masuknya ke backtrack ya. Ditunggu dulu ya berarti ya Sobat Roy ya. Soalnya kalau yang Panic at the Disco ini bisa langsung Aliva putar, karena kan Panic at the Disco yang ini kan lagunya dia menyanyikan lagi ya dari original soundtracknya Suicide Squad, jadi bisa masih Aliva putarkan. Tapi ditunggu aja dulu, karena kita akan dengarkan dulu Raisa berikut ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Masih bersama Sobat Ananta Ari ya. Sobat Ananta Ari ini ingin diputarkan lagu temanya FIFA World Cup 2026 tahun ini. Ini jujur ya, masih baru Shakira aja sih yang ada. Ini kita punya soundtracknya FIFA ini yang We're Genius, yang Glorious, sama of course The Authentic of Waka Waka Shakira. Ini kita punya juga. Kalau yang lain ini kita masih belum masuk sobat untuk lagu song theme-nya FIFA World Cup karena masih dalam review juga. Nanti akan kami sampaikan ke MD ya. Ini biar dimasuk-masukin juga karena tadi ada yang minta diputarkan juga nih sobat Ananta. Lagunya, wait, Alifa cek ya. Eh, tadi dihapus ding sama Sobat Fasil ya. Dia request lagunya, judulnya DNA. Lagunya judulnya DNA dan ini ternyata soundtracknya FIFA World Cup 2026 juga. Cuman sayangnya kita masih belum punya. Nanti akan coba kita sampaikan ke MD dan ntar kalau sudah masuk akan Alifa kabarin ya. Akan diputar juga pastinya di Hot and Hits atau di playlist pertama setelah headline news. Jadi untuk yang FIFA kita sementara masih punya Dai Dai doang dari Shakira. Mungkin ada lagu lain Alifa menawarkan dari Shakira juga, tapi yang waka-waka karena udah ganti jam ya, udah boleh sih. Cuman kalau Sobat Anantari pengen lagu yang lain, boleh banget. Bisa dikirimkan ke WhatsApp ya di 08 11 378 10 29. Dan juga Sobat, sekarang kita update lagi informasi cuaca di sekitar kawasan Jalan Danau Toba. Ini hujannya sudah mereda, anginnya juga sudah mereda. Tadi tuh sempat deres banget Sobat kita, tapi ternyata gak terlalu lama ya. Sekarang sudah mereda, hujannya udah lebih kalem, cuman masih agak deres juga, tapi udah nggak pakai angin ini sekarang sobat kia. Jadi tetap harus hati-hati ya, tapi ya, dan juga kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 10 29 sobat kia.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Kayak Friday masih menemani kamu ya, Sobat Kay, setelah hujannya sudah mereda, walaupun sekarang masih turun hujan juga. Sobat, tetap harus semangat ya. Karena besok hari Senin, besok tanggal 22, Sobat Kay. Tidak ada pilihan lagi selain semangat. Karena besok juga semuanya harus mengawali lagi hari kerjanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya untuk kamu dimanapun berada. Dan tetap untuk malam hari ini yang mau keluar, mempersiapkan alat pelindung hujan ya kemanapun kamu pergi. Karena kita dengar kabar juga dari Sobat Roy nih, ngabarin akhirnya kebagian hujan juga di jam 17.25. Kayak dari lagu yang di request sama Sobat Roy deh. Kan ini di last lyrics-nya itu yang gini. Anyway the wind blows ya. Ini awan hujannya bergeser. Dari kawasan Jalan Danau Toba sampai ke Tegal Besar nih ternyata. Tapi mudah-mudahan setelah ini diberikan reda ya hujannya, baik untuk kawasan Patrang, kemudian kawasan kampus dan juga sampai Danau Toba. Mudah-mudahan tetap aman hujan di sore sampai malam hari ini, dan mudah-mudahan lekas reda juga, karena Alifa yakin sebentar lagi adalah waktunya untuk berburu makanan. Jadi mudah-mudahan semuanya aman dalam berburu makan malam hari ini, dan tentu saja kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya. Seperti biasa di 08 11 37 8 10 29. Sekaligus Alifa pengen tahu kondisi terbaru di tempat kamu, bagaimana malam hari ini, apakah masih turun hujan ataukah mungkin sudah mereda 100%. Bisa dikabarkan update-nya ya, sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat Roy berikut ini dari Queen, Bohemian Rhapsody.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio News
1: of the Week. Sobat K, seperti biasa ya, kalau sudah lewat jam 18.00 berarti waktunya kita untuk News of the Week. Dan seperti biasa nanti akan Alifa recall lagi update-update berita dalam seminggu kebelakang yang bisa kita bahas, Sobat K, tentu saja. Dan kamu juga tentu saja tetap masih bisa bergabung dan masih bisa mengirimkan lagu-lagu favorit kamu untuk Alifa putarkan ya sampai jam 8 malam. Seperti biasa di 08 11 378 10 29. Dan di malam hari ini, Sobat, sudah bergabung di WhatsApp ada Sobat Tama melaporkan untuk di Sumber Pinang baru turun hujan cukup deras, tuh kan. Literally the wind blows. Sekarang awannya mengarah ke Sumber Pinang dan baru saja turun hujan tuh cukup deras. Kalau di sekitar kiri dia udah mereda ini, Sobat Tama. Mudah-mudahan hujannya gak terlalu lama ya di Sumber Pinang, sehingga bisa cerah kembali cuacanya. Dan kalau mau beraktivitas keluar juga bisa segera. Mudah-mudahan aman lah semua titik ya. Selain itu, di mana lagi nih, Sobat, yang malam hari ini baru turun hujan? Bisa kamu kabarkan update-nya juga ya di 08 11 378 10 29. Dan juga Sobat Tama yang diputarkan lagunya Seventeen yang telah merelakanmu. Tapi sayangnya barusan Alifa cek lagu ini masih belum masuk ya. Alifa coba konsulkan dulu sama MD kita. Tapi kalau yang Tiara Andini yang Tanpa Cinta featuring Yovie Nuno ya, sudah Alifa siapkan. Jadi ditunggu aja. Setelah ini akan kita dengarkan bersama setelah satu single dari Caleb J berikut ini.

0: Fatia. Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: News of the Week masih menemani kamu ya malam hari ini bersama Alifa, dan sudah Alifa putarkan semua lagu favoritnya Sobat Tama dari Tiara yang Tanpa Cinta. Ini lagunya Yofi Widianto ya, maksudnya lagunya Yofi and Nuno, dan di lagu ini Tiara membawakannya kembali bersama Yofi Widianto. Dan juga karena tadi Seventeen-nya masih belum masuk ke playlist kita, akhirnya Sobat Tama minta diganti dengan For Revenge aja, yang Sadrah atau Serana, dan Alifa memilih Serana. Malam ini Sobat Tama galau kah? Atau jangan-jangan hujan di sore hari ini adalah karena kegalauannya Sobat Tama. Mudah-mudahan apapun yang sedang Sobat Tama rasakan di sore sampai malam hari ini bisa Sobat Tama resapi dengan baik, sehingga besok ketika memang sudah waktunya untuk bisa happy lagi, Sobat Tama bisa happy lagi gitu ya. Karena digalau-galau lagunya loh Sobat Ki yang diminta sama Sobat Tama. Kalau memang mau melampiaskan kesedihan, lampiaskan dengan baik ya Sobat Tama ya. Kalau mau happy-happy juga boleh. Dan juga yang penting adalah kita menerima dulu kesedihan itu dalam diri kita, sehingga nanti ketika sudah waktunya berbahagia, kita juga bisa menerima kebahagiaan itu dengan sepenuhnya, bagaimanapun versinya. Setuju nggak? Gara-gara Sobat Tama nih malam hari ini nih. Hujannya kalau belum reda juga berarti Sobat Tama masih sedih artinya. Di K Radio soalnya masih rintik-rintik ya. Kita tunggu aja kira-kira kelarnya jam berapa. Dan juga Sobat K, kau masih bisa bergabung ya malam hari ini di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29, bersama juga dengan lagu favorit kamu Sobat K. Di bisa kamu kirimkan juga seperti biasa. Di ini udah bukan Everyday Day sih, udah News of the Week, tapi santai aja. Masih bisa Alifa putarkan lagu favorit kamu sampai jam 8 malam ya, Sobat K. Dan juga selamat malam untuk Sobat Imawati. Sudah bergabung juga di WhatsApp kita, ingin diputarkan lagunya Ari Lasso yang Seandainya. Wah, bentar Alifa cek dulu. Ari Lasso Seandainya ini tahun berapa ya, karena sebentar lagi waktunya kita backtrack. Kalau ini masuk ke tahun 90-an akan langsung Alifa putarkan sebentar lagi ya. Ari Lasso Seandainya. Lagu tahun berapakah ini? Ternyata lagu ini rilis di tahun 2006. Jadi ditunggu dulu ya. Oh, salah. Itu selalu ada. Kalau Seandainya, wait sebentar. Lagu Seandainya benar tahun 2006 ya. Seandainya ini tanggal 21 Oktober 2006 rilisnya. Jadi nanti akan Alifa putarkan setelah backtrack ya Sobat Imawati ya. Selamat malam juga untuk Sobat Imawati. Mudah-mudahan lancar segalanya. Besok Senin nih. Mudah-mudahan lancar terus segala aktivitasnya ya Sobat Imawati. Dan juga di Puger hujan gak malam hari ini? Oh, libur. MBG-nya libur ya, karena sekolahnya juga libur ya Sobat Imawati ya. Malam hari ini hujan kah di sana? Bisa dikirimkan juga update-nya di 08 11 378 10 29 ya. Dan juga wah, ternyata Puger gak kebagian hujan Sobat K, di Puger puanes kata Sobat Imawati. EBG-nya libur sampai tanggal 10 Juli. Oke, berarti dapurnya tutup dulu. Cuman kalau di Puger itu kemarin pagi hujannya, kalau di sini kondisinya sekarang hujannya. Mudah-mudahan tetap aman terus ya untuk dimanapun di Kabupaten Jember malam hari ini. Tapi kalau masih ada titik-titik yang turun hujan, bisa dikabarkan ya Sobat K di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29, sambil kita update informasi yang sudah ramai di tanggal 15 Juni kemarin ya Sobat K. Karena sudah kita ketahui bersama kalau di tanggal 15 Juni itu bebarengan juga dengan aksi ya, ada aksi unjuk rasa yang dilakukan di beberapa titik termasuk juga di Kabupaten Jember. Dan dikabarkan di hari Senin tanggal 15 Juni kemarin, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan aliansi BEM se-Jember menggelar aksi bertajuk Indonesia Cemas di bundaran DPRD Jember sejak siang hari. Mereka mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol keprihatinan. Para mahasiswa juga menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai masih belum berpihak kepada rakyat kecil. Dalam orasinya, Sobat K, masa menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan korupsi program makan bergizi gratis, hingga pengesahan undang-undang Polri. Koordinasi lapangan, Maksud Alifa, koordinator lapangan, korlap dari aksi yang dilakukan di hari Senin kemarin ya, tanggal 15 Juni, Alvin Maulana menegaskan, keresahan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah dan berbagai kebijakan perlu dievaluasi demi kepentingan rakyat. Setelah berorasi, Sobat K, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan kepada pimpinan DPRD Jember dan melakukan dialog. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian serta rekayasa lalu lintas yang dilakukan juga di sekitar lokasi kejadian. Sobat K, ada yang masih ingat bagaimana situasi demonstrasi pada tanggal 15 Juni kemarin, hari Senin? Bisa share juga bagaimana vibes-nya menurut kamu di 08 11 37 8 10 29, sambil kita nikmati satu single backtrack berikut ini.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat isya berikut ini.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi

0: Gay History.
1: Tanggal 21 Juni menjadi hari yang istimewa bagi para pecinta musik di seluruh dunia. Pada tanggal ini, tahun 1982, Prancis untuk pertama kalinya menggelar Fête de la Musique atau Hari Musik Sedunia. Sebuah perayaan yang mengajak semua orang untuk menikmati dan memainkan musik secara gratis di ruang-ruang publik. Gagasan ini lahir dari Menteri Kebudayaan Prancis saat itu, Jack Lang, yang ingin menjadikan musik lebih dekat dengan masyarakat. Konsepnya sederhana, yakni memberikan kesempatan kepada siapa saja, baik musisi profesional maupun amatir, untuk tampil dan berbagi karya tanpa batasan panggung maupun tiket masuk. Perayaan tersebut mendapat sambutan luar biasa. Jalan-jalan, taman kota, hingga sudut-sudut pemukiman di Prancis dipenuhi pertunjukan musik dari berbagai genre. Kesuksesan itu kemudian menginspirasi banyak negara lain untuk mengadopsi perayaan serupa. Kini, Hari Musik Sedunia diperingati di lebih dari 100 negara dan ribuan kota di seluruh dunia. Beragam konser, festival, pertunjukan jalanan, hingga kegiatan edukasi musik digelar untuk merayakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai budaya dan latar belakang masyarakat. Di Indonesia, momentum Hari Musik Sedunia juga kerap dimanfaatkan oleh komunitas seni, sekolah, kampus, hingga musisi lokal untuk menggelar pertunjukan dan kampanye apresiasi terhadap karya musik nasional. Lebih dari sekedar hiburan, Hari Musik Sedunia menjadi pengingat bahwa musik memiliki kekuatan untuk membangun kreativitas, mempererat persaudaraan, serta menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang dapat dipahami oleh semua orang.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

Pemirsa, adalah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Delegasi Pakistan yang dipimpin langsung Perdana Menteri Shehbaz Sharif pada hari Minggu waktu setempat tiba di Swiss. Kedatangan mereka ini bertepatan dengan persiapan pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang digelar di Birkenstock, Swiss. Dapat Anda saksikan, pemirsa, Shehbaz Sharif turun dari pesawat dan menyapa pejabat Swiss melalui akun resminya di platform X. Kantor Perdana Menteri mengkonfirmasi bahwa Perdana Menteri Sharif hadir bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Marskal Lapangan Asim Munir, akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi implementasi nota kesepahaman Islamabad. Putaran pertama pembicaraan Amerika Serikat dan Iran ini dijadwalkan memulai di Birkenstock pada hari Minggu. Wakil Presiden Amerika Serikat Judy Vance memimpin delegasi Amerika yang meliputi utusan Gedung Putih Steve Witkoff dan Jared Kushner. Delegasi Iran meliputi Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Demikian pemirsa, headline saat ini kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Sampai jumpa.

0: Kay Radio masih menemani kamu ya, tentu saja di malam hari ini Sobat Kay di News of the Week bersama Alifa. Dan tentu saja kamu masih bisa kirimkan lagu favorit kamu di 08 11 378 10 29. Sobat Kay, kita lanjutkan ya update, sebenarnya recall ya, recall informasi dalam seminggu ini yang sudah terjadi Sobat Kay. Kali ini kita update di hari Selasa ya, tanggal 16 Juni 2026. Di hari Selasa ini ada update dari Pemkab Jember, di mana sudah mulai ada dorongan untuk regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam kepengurusan kelompok tani. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat adaptasi sektor pertanian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan administrasi modern. Bupati Jember Sobat K, Muhammad Fawaid, meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berkoordinasi dengan camat serta kelompok tani agar putra-putri petani bisa ikut menjadi bagian dari pengurus kelompok tani. Menurut Gus Fawaid Sobat, kehadiran anak muda akan membantu pemanfaatan teknologi informasi, termasuk juga dalam pengajuan bantuan dan program pemerintah. Selain itu Sobat, Pemkab Jember juga berencana menambahkan jumlah pendamping pertanian mulai tahun 2027. Dan ke depan, setiap desa akan ditargetkan memiliki minimal satu pendamping pertanian untuk meningkatkan pelayanan dan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan eksekusinya oke ya. Karena kita ketahui petani-petani Jember memang butuh banget pendampingan Sobat K. Karena masalah daerah satu dan daerah lainnya itu berbeda-beda. Itu se-Jember, belum se-Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya bisa mengoptimalkan hasil panen, hasil lahan, dan juga bisa bagaimana caranya petani ini benar-benar sejahtera. Itu kan yang jadi tujuan, iya nggak Sobat?
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Tentu saja kamu masih bisa mengirimkan lagu favorit kamu ya Sobat K di 08 11 378 10 29. Kali ini sudah ada lagu favorit dari Sobat Vino ingin diputarkan dari Raim Laode, judulnya Bersenja Gurau. Ditunggu ya, juga ada lagunya Do Jacket yang Woman. Siap, ditunggu, akan Alifa putarkan setelah Taylor Swift berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: untuk Sobat Adit ini bergabung di WhatsApp kita dan ingin diputarkan lagunya Liodra yang sampaikan rindu ya, sudah Liva putarkan. Tinggal mahal ininya yang kisah sempurna. Ditunggu dulu ya, sudah Liva siapkan juga. Kita update dulu informasi terkait dengan yang sudah ramai diperbincangkan di hari Rabu lalu, tepatnya tanggal 17 Juni 2026. Di mana Pemkab Jember memastikan akan mengulang proses seleksi terbuka Direktur Utama Perumdam Tirta Pandalungan. Keputusan ini sobat diambil setelah calon yang menempati peringkat pertama, Andreas Warsito, mengundurkan diri pada tahap akhir seleksi dengan alasan keluarga. PLH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menjelaskan seluruh tahapan seleksi sudah berjalan sesuai dengan prosedur sejak diumumkan pada April lalu. Dari 7 peserta yang lolos administrasi, Sobat K, panitia menetapkan 3 kandidat terbaik setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Tes kesehatan hingga wawancara dengan Bupati Jember. Nama calon terpilih kemudian diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Tapi sebelum proses tersebut selesai, Andreas Warsito menyampaikan surat pengunduran diri di tanggal 9 Juni lalu. Pemkab Jember langsung berkoordinasi dengan Kemendagri. Hasil konsultasi memutuskan bahwa langkah paling akuntabel dan memiliki kapasitas hukum adalah menggelar kembali seluruh proses seleksi calon Direktur Utama Perumdam Tirta Pandalungan dari awal, Sobat K. Dengan begitu ya, Pemkab Jember dikabarkan akan membuka kembali kesempatan bagi para kandidat terbaik untuk mengikuti seleksi jabatan strategis ini. Kita nantikan ya, kira-kira siapa nantinya akan menjadi kepala atau direktur dari Perumdam BPPDAM ini ya, Sobat K, Perumdam Tirta Pandalungan. Mudah-mudahan nantinya akan bisa sesuai dengan yang diharapkan dan benar-benar bisa mengembalikan keuntungan sesuai dengan yang ditargetkan ya, Sobat K. Stay tune terus karena kita masih akan terus berbagi informasi yang sudah update dalam semingguan ini. Dan tentu saja tidak ketinggalan, Alifa masih akan terus putarkan lagu favorit kamu sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus dan kirim terus update informasi terbaru di WhatsApp kita ya, beserta lagu favorit kamu juga. Jangan sampai lupa.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bingkai Etnik.
1: Sejak ratusan tahun lalu, tari tortor sudah ada dan dipertunjukkan sebagai sebuah tarian perayaan pada upacara tertentu. Tarian ini berasal dari suku yang terletak di daratan Sumatera Utara. Berdasarkan catatan sejarah, tarian ini awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tari tortor menjadi salah satu bagian penting dari budaya adat suku Batak. Melalui tarian tradisional ini, masyarakat tanah Batak menyampaikan seluruh doa dan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peragaan sikap serta perasaan melalui tari tortor ini dianggap menggambarkan situasi dan kondisi yang alami. Oleh karena itu, tarian ini dianggap sebagai tarian yang bersifat sakral.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio News
1: of the Week. Kita update lagi ya Sobat K, terkait dengan kali ini yang ramai diperbincangkan di hari Kamis, tepatnya di tanggal 18 ya Sobat, terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikabarkan memperketat pengawasan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan sistem digital terintegrasi. Langkah ini dilakukan Sobat untuk mencegah praktik kecurangan dan titipan siswa yang menyebabkan overcapacity di sekolah. Kepala Dispendik Jember Arief Cahyono mengatakan seluruh proses penerimaan wajib mengacu pada aturan terbaru serta kuota yang sudah terkunci melalui sistem Dapodik. Jumlah siswa per kelas sekarang dibatasi, maksimal 28 siswa untuk SD dan 32 siswa untuk SMP. Arief menegaskan pelaksanaan SPMB ini harus mengedepankan prinsip tobat, yaitu transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Meski daya tampung SMP negeri masih terbatas, masyarakat dihimbau tetap memanfaatkan sekolah swasta atau madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya sebagai alternatif pendidikan berkualitas. Mudah-mudahan semuanya bisa diterima di sekolah yang diinginkan dan bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal ya Sobat K di sana. Dan juga selamat malam untuk Sobat Krisno, terus bergabung di WhatsApp kita. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Sobat Krisno dan keluarga. Sekarang waktunya juga untuk Alifa Sobat K untuk putarkan satu single, agak bisa dibilang satu single jadul ya, dari Adaman featuring Gita Kutawa berikut ini.

Waktunya Liva untuk pamit ya sobatku dari News of the Week malam hari ini, dan besok kita akan bergabung kembali di Kayak Perspektif. Sudah ada bahan untuk kita bahas besok ya sobatku, ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan PLN. Yang akhir-akhir ini cukup sering disebut ya, cukup sering dimention sama orang-orang di mana-mana. Besok akan kita coba bahas kira-kira gimana, kita bahas juga sama tim K-Radio apakah mungkin nanti akan kita coba untuk bikin konten bersama dengan PLN Jember. We don't know, kita akan coba dulu pada intinya. Dan juga yang kedua adalah terkait dengan informasi dari Sobat Arif tadi ya, di perempatan Jetos, di mana memang di sana itu konsisten terjadi kepadatan lalu lintas di waktu-waktu tertentu. Bahkan dalam sehari itu bisa 2 atau sampai 3 kali kepadatannya yang terjadi di sana. Dan sebenarnya apakah akan ada wacana untuk menambahkan traffic light di sana? Karena dulu Alifa ingat juga Sobat K, karena tadi diingatkan juga oleh Sobat Arif ya, Alifa ingat dulu waktu masih Bapak Agus Wijaya ya, kepala Dishub-nya, itu dulu beliau pernah kita wawancarai juga terkait dengan peletakan traffic light di sekitar perempatan Jember Town Square. Hanya saja pada saat itu beliau menjawab kalau butuh kajian lebih lanjut di kawasan tersebut, karena memang dari atas itu kondisinya tanjakan yang cukup curam dan cukup membahayakan pada intinya. Jadi faktor itu juga jadi salah satu pemberat ya, kenapa kok wacana itu gak gol-gol Sobat K. Ya, bahkan mungkin masih belum jadi wacana sih ya untuk peletakan traffic light di situ. Tapi besok akan kita bahas lengkapnya. Jadi stay tune terus di K Radio, karena kita akan terus berbagi informasi terupdate untuk kamu Sobat K. Besok juga kita masih akan bersama di K Perspektif sama Alifa besok pagi dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Sampai jumpa besok, dan mudah-mudahan lancar semua aktivitas kamu ya. Malam ini istirahat dan juga pastikan jas hujan kamu dipersiapkan juga untuk besok Sobat K. Jadi pastikan besok kamu bergabung juga di WhatsApp kita dan juga bergabung di radio kita ya. Walaupun mungkin gak bisa di terestrial, misalnya gak nyantol di terestrial 102,9, kamu bisa melalui streaming juga seperti biasa di www.kastripradiojember.com. Dan juga direspon nih sama Sobat John Lennon cabang Jember. Kata Sobat John Lennon ini, banyak story WhatsApp emak-emak begini. Yang tadi tuh loh Sobat, nah ini udah dikonfirmasi hoax ya Sobat John Lennon ya, ini udah dikonfirmasi hoax oleh, bentar Alifa bacakan informasinya lagi ya, supaya kita sama-sama merecall lagi juga. Jadi informasi ini berisi tentang adanya pengumuman pemeliharaan jaringan di Jawa Bali yang dimulai dari Senin sampai dengan hari Rabu, 3 hari non-stop di pengumumannya ini. Seluruh Pulau Jawa ini terdampak, dan juga seluruh Pulau Bali. Tapi di Pulau Jawa hanya DKI Jakarta aja yang tidak terdampak Sobat K. Kemudian sudah dikonfirmasi oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Persero, Gregorius Adi Trianto, yang menegaskan kalau informasi tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bapak Gregorius juga menyampaikan kalau pengakibat pemeliharaan yang dilakukan dan mengakibatkan pemadaman selama 3 hari non-stop ini tidak benar, atau ini memang hoax Sobat K. Dan hal tersebut dikonfirmasi di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 kemarin. Jadi hoax ya Sobat John Lennon ya, informasinya bisa disebar juga ke teman-temannya atau mungkin emak-emak yang juga masih nyebar, karena ini dinyatakan hoax oleh pihak PLN Persero sendiri Sobat K. Selain ini akan Alifa share juga ya mungkin berita konfirmasinya. Dan juga ini,
Oh iya, Sobat Anantari, siap. Sobat Anantari minta di-share juga informasi yang hoax ini, biar banyak yang tahu kalau memang informasi ini hoax. Setelah ini akan Alifa forward ya, ke Sobat Anantari dan juga Sobat John Lennon Cabang Jember. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama memfilter informasi yang masuk ya, Sobat K. Dan besok kita akan bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan kita juga bisa berbincang dengan pihak PLN Jember ya, Sobat. Sampai ketemu besok. Alifa pamit. Satu single dari Shakira featuring Freshly Good berikut ini, Waka Waka.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: K-Perspective hadir kembali ya Sobat K pagi hari ini di ruang dengar kamu. Apa kabar di hari Senin ini tanggal 22 Juni 2020? 6 Sobat K sudah siapkah untuk menghadapi hari Senin? Bukan hari Senin terakhir, deng. Hari Senin terakhirnya masih minggu depan ya. Tapi yang jelas ini long week terakhir di bulan Juni karena minggu depan seminggunya tinggal 2 hari aja untuk bulan Juni 2026. Mudah-mudahan lancar semuanya Sobat ya aktivitas kamu hari ini dan melihat kondisi hujan deras kemarin ya. Ini ada baiknya untuk hari ini kamu mempersiapkan juga alat pelindung hujan kamu kemanapun kamu pergi biar nanti kalau ada apa-apa langsung aman gitu lah Sobat K. Sambil juga tentu saja pagi hari ini silahkan kamu update informasi terbaru di WhatsApp seperti biasa. Karena Liva akan menemani kamu dalam K Perspective hari ini sampai jam 12 siang.
1: K Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Hari ini Sobat Kay, seperti biasa kita akan update juga informasi traffic terbaru ya. Dan pagi hari ini udah ada Sobat Reza Erlangga yang udah standby di titik Simpang Tiga Kali Putih, Sobat Kay, untuk update informasi terbaru. Dan juga Rambi Puji ya, tapi kira-kira di titik mana dulu yang akan disampaikan? Kita akan coba hubungi Sobat Reza Erlangga setelah ini ya Sobat Kay. Informasi selengkapnya akan kita simak dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat pagi Sobat Reza Erlangga.
2: Ya, halo, selamat pagi Sobat Alifa.
1: Sudah siap di mana nih pagi hari ini? Simpang Tiga Kali Putih kah?
2: Ya, betul. Ini di Kali Putih.
1: Baik, silakan update informasi selengkapnya pagi hari ini, Sobat Reza Erlangga.
2: Pagi Sobat K, saya Reza Nasution mengabarkan arus lalu lintas dari Simpang Tiga Kali Putih. Bisa dibilang cuaca di pagi hari ini pada pukul 6.09 cukup cerah dan sejuk. Terpantau dari arah Jalan Merdeka atau dari arah Balun cukup lengang. Dan untuk kendaraan yang berlaju itu ada roda 2 dan kendaraan bermuatan berat. Tetapi tidak terlalu banyak. Kemudian dari arah Jalan Jaya Negara atau arah Pecoro dan Jalan Gajah Mada menuju ke kota, terpantau ramai lancar. Karena memang sudah ada beberapa dari masyarakat yang melakukan aktivitas pagi hari. Kendaraan dipenuhi oleh roda 2 dan roda 4. Imbauan nih buat kamu Sobat K, tetap hati-hati dalam berkendara, kurangi kecepatan, jangan bermain ponsel, dan pastikan surat kelengkapan berkendara juga ya. Demikian laporan arus dari arah Simpang Tiga Kali Putih. Terima kasih, saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih update-nya Reza Nasution. Hari-hari hati-hati di jalan ya. Kita tunggu update informasi berikutnya dari lokasi berikutnya. Untuk kamu Sobat K yang juga pagi hari ini sudah ada di perjalanan, bisa kamu share update-nya perjalanan kamu pagi hari ini. Udah sampai mana dan gimana kondisi trafiknya, gimana kondisi lalu lintasnya, kamu bisa sampaikan di WhatsApp kita. Seperti biasa, boleh banget voice note, boleh juga video, bisa di 08 11378 10 29 sambil kita nikmati satu single dari Jungkook berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini sobat kita masih bersama Reza Nasution yang sudah berada di titik kedua ya, tepatnya di Simpang 3 Rambi Puji. Dan juga seperti tadi, Reza akan menyampaikan update informasi traffic terbaru dari sana. Sobat Kis, lengkapnya akan kita simak dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic report 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat pagi Reza Nasution.
2: Ya, selamat pagi Sobat Alifa.
1: Silakan update informasi terbarunya dari Simpang 3 Rambi Puji.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Gay, kembali dengan saya Reza Nasution mengabarkan arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji, tepatnya di Polsek Rambi Puji. Bisa dibilang terpantau dari arah Jalan Pemuda atau arah ke daerah Panti, cukup lengang dan untuk kendaraan yang berlaju ada roda 2 dan roda 4. Kemudian dari arah Jalan Gajah Mada, yakni arah Rambi Puji menuju Jember Kota, dan begitu pun sebaliknya dari Jember Kota menuju Rambi Puji, terpantau ramai lancar. Kendaraan dipenuhi oleh roda 2, roda 4, dan kendaraan bermuatan berat. Karena memang masyarakat kan memang melakukan aktivitas di pagi hari, seperti di kantor dan sekolah. Nah, himbauan nih buat kamu Sobat K, tetap berhati-hati dalam berkendara. Jangan main ponsel ketika berkendara, dan pastikan surat-suratnya lengkap ya. Demikian laporan arus lalu lintas dari arah Simpang 3 Rambi Puji, saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Reza Nasution, selamat melanjutkan perjalanan di pagi hari ini. Dan juga sobatku, untuk kamu yang sudah mulai perjalanan juga, bisa kamu share update-nya perjalanan kamu gimana pagi hari ini, udah sampai mana, secrowded apa, dan cuacanya seindah apa. Karena kalau di radio pagi hari ini cuacanya cerah banget walaupun semalam sempat hujan ya. Kamu bisa share semuanya di WhatsApp di 08 11 378 10 29.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Q-Time dulu ah.
4: Q-Time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-Time? Kulit juga.
4: Q-Time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-Time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh Q-Time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
10: Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Good morning. Welcome to Fortnite.
15: Sound of Knowledge.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

biar hari ini kita bisa membuat lompatan-lompatan yang jauh lebih tinggi ya, Sobat Kay. Karena dalam hidup kita nggak selamanya berjalan, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti. Boleh kita sedikit kalau capek ya merangkak, boleh. Pada intinya kita harus bergerak ya, melompat pun boleh. Dan juga kalau misalnya memang kita bisa lari, lari aja. Kalau nggak lagi capek, nggak lari, nggak bisa lari, ya jalan aja. It's okay, asalkan kita nggak berhenti ya Sobat. Kayak dalam hidup ini kita nggak boleh berhenti sedetik pun, karena apapun yang akan kita dapatkan, itu jalannya adalah dengan terus berjalan. Jadi semangat ya untuk hari ini Sobat K. Dan juga tentu saja hari ini kita akan membahas informasi-informasi yang jujur ya, kemarin waktu K Free Day di hari Minggu kemarin ya, waktu Alifa bawain ini ada beberapa informasi yang luar biasa dari Sobat K, yang sebenarnya sip banget, kok sip, mantap banget kalau kita bahas di Kay Perspektif hari ini. Ada dua pokok informasi ya, yaitu pertama terkait dengan hoax yang beredar sangat luas. Awalnya ini juga masuk ke tim kami ya Sobat, terkait dengan pemadaman judulnya ya, pemeliharaan jaringan terlencana total di Jawa dan Bali Sobat Kay. Hari tanggalnya Senin tanggal 22 Juni sampai hari Rabu, 3 hari nonstop. Dan lokasi yang akan terdampak adalah seluruh wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan seluruh Pulau Bali. Jadi Pulau Jawa itu kena semua kecuali DKI Jakarta Sobat Kay. Dan juga ini tentu saja menimbulkan banyak banyak kegaduhan ya di sosial media. Alifa yakin banyak yang khawatir juga. Apalagi isu terkait blackout ini sebelumnya sudah sering muncul di sosial media, dan sebelumnya juga sudah Pulau Sumatera lebih dahulu mengalami blackout selama beberapa hari Sobat Kay. Dan ternyata sudah ada konfirmasinya dari bentar, Alifa cek lagi beritanya ya Sobat. Tepatnya dari pihak PT PLN Persero, dalam hal ini disampaikan oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Persero, yaitu Gregorius Adi Trianto, yang menegaskan bahwa informasi yang beredar ini tidak berasal dari PLN dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Sobat Kay. Yaitu terkait dengan pemadaman selama 3 hari nonstop ya, yang sudah tersebar di mana-mana sekarang. Dan tadi malam Alifa juga dapat kabar nih dari Sobat, wait, dari Sobat John Lennon cabang Jember. Sobat John Lennon bilang kalau ini masih tersebar di story WhatsApp-nya ibu-ibu Sobat Kay. Karena mungkin ada kekhawatiran tersendiri ya, kalau 3 hari nonstop gak pakai listrik gimana coba ya kan. Ini juga akan jadi bahasan kita. Tapi yang paling penting adalah ini hoax ya Sobat Kay, sudah diperjelas oleh PT PLN Persero. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Gregorius Adi Trianto, yaitu Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Persero, bahwa berita tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dan sudah disampaikan di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 lalu, 2 hari yang lalu. Jadi gak perlu khawatir lagi, tapi kita masih akan terus bahas ini. Kita masih bisa tanyakan ke narasumber-narasumber kita, karena beberapa hari lalu juga sempat terjadi pemadaman, dan di Jember tuh juga ada kabar, bentar ya. Kemarin itu Alifa dapat dari Sobat, oh iya Sobat Roy, ini dikabarkan kalau kemarin tuh sempat ada broadcast juga. Alifa juga sempat lihat broadcast ini di platform lain ya, di WhatsApp dan juga di beberapa platform. Dan diperjelas kalau di tanggal 20 Juni itu akan dilakukan pemadaman di wilayah kawasan Tegal Besar, tepatnya di Jalan Muhammad Yamin, Perumahan Istana Tegal Besar, Tegal Besar Permai 1, Taman Anggrek, Bumi Tegal Besar, Perumahan Mojopahit, Royal Icon, Green Resident, Transmart, dan Roxy. Ini waktu pemadamannya dari jam 18.00 sampai 21.00. Hari tanggalnya Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, dan di bawah itu ada keterangan Sandy Rudianto, PLN UP3 Jember, Sobat Kay. Itu kalau kata Sobat Roy kemarin ya, padahal gak mati sama sekali di waktu yang dinanti-nantikan ini. Nah, ini juga akan kita coba tanyakan. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Karena

0: Ya, tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan tersendiri di masyarakat ya. Tapi kalau mungkin kamu punya isu terkait dengan PLN ini juga, dan mungkin juga sudah kamu dengar, bisa kamu share juga ke kita ya di 08 11 378 1029. Hari ini kita akan coba untuk bahas ini ya, Sobat K, dan juga ada informasi kedua kemarin dari Sobat Arif, kita nggak boleh lupa, karena ini juga Alfa juga pengen tahu jadinya update pagi hari ini di Simpang 4 di Jebar Town Square, Sobat K. Gimana kondisinya? Kamu bisa share juga ya di WhatsApp kita, karena di kawasan tersebut kita pahami ya kalau crowdednya itu nggak cuma di satu waktu, tapi bisa tiap hari dan lebih dari dua kali padatnya di situ. Kamu bisa kabarkan update-nya juga pagi hari ini ya, gimana kondisi di kawasan Jember Town Square di 08 11 378 1029, sambil kita nikmati satu single dari Taylor Swift dalam Hot and Hits berikut ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.